Tapi gak tahu nih kalau BTS kan emang demandnya tinggi banget teman Pro 2. Tapi yang jelas nih kamu juga harus mengeluarkan uang yang memang gak sedikit nih ya. Untuk harga tiket konser BTS di Jakarta itu kan dimulai dari 1,8 juta itu untuk kategori 3. Kategori 2-nya di 2,3 juta rupiah. Kategori 1-nya di 2,8 juta rupiah. Terus ada Platinum Tribune di 3 juta 650 ribu rupiah. Platinum Floor di 3 juta 650 ribu rupiah juga. Dan VIP Package di 4,5 juta rupiah. Ada gak ya yang VVIP package yang kalau misalkan nontonnya itu sambil di pangku sama Jungkook gitu ya? Kalau ada Sandy beli. Gak ada tapi, gak ada ya. Gitu, tapi yang jelas ya ini untuk semua kategori teman Pro 2 itu pasti harus ditambahkan kayak berapa persen waktu itu ya untuk tax dan juga servisnya tuh ada. Yang 1,5%, yang 1,10% pokoknya mah ya teman Pro 2. Jadi tuh gak akan bulat-bulat nih, let's say kalau yang 1,8 juta itu gak akan bulat-bulat 1,8 aja. Cem-rencem ya. Jadi tolong kamu spare uangnya lebihan dikit. Ini bisa-bisa jatuhnya di 2 jutaan lah teman Pro 2. Belum lagi kalau kita sih warga-wargi Bandung yang ke Jakarta harus agak effort ya. Itu juga harus ada akomodasi, harus ada apa tuh namanya tiket wush biasanya tuh ya. Kalau nggak tiket wush apa travel, kereta api gitu, hotel juga di sana kan. Mana mungkin ya kamu beres nonton konser jam 11 itu langsung keluar tuh, tidak mungkin cintaku ya. Gak mungkin juga kamu untuk langsung pulang ke Bandung pun kalau misalkan kau bawa kendaraan pribadi asal calarape guys, serius deh. Karena kalau misalkan urusan konser itu ya banyak jalan kakinya, banyak berdirinya, itu pasti nyeri angin nyeri cangkeng ya guys gitu. Jadi kalau misalkan beres konser sih biasanya tuh kita tuh lapar ya. Dan biasanya kalau misalkan makanan berat itu antrinya penuh, itu mah makanan apapun yang bisa dimakan kita beli deh ya, cilok-cilok deh bener. Itu biasanya kalau cilok harganya cuman kayak 5.000, kalau konser itu bisa kayak 20.000 guys ya. Jadi emang benar-benar kamu harus siapin kocek yang ekstra, yang lebih kalau misalkan kamu mau nonton konser. Siapin juga energi kamu yang banyak teman Pro 2. Siapin juga handphone kamu ya, biar misalkan kalau misalkan mau rekam-rekam penyanyi favorit kamu itu ada space-nya. Jadi gak penuh ya, siapa tahu nanti kamu kalau paling depan gitu kan ya, terus handphone kamu diambil sama siapa, sama si Jin gitu kan ya, taunya kan pinuh gitu kan, kayak sayang pisan gitu ya. Jadi jangan kayak gitu. Walaupun memang hal ini sempat disindir sama Madonna teman Pro 2. Ini kembali lagi ke Madonna. Tadi Sandy sempat kasih informasi si Madonna ini tuh kayak mengejutkan fansnya di Times Square ya, dengan dia tuh kayak tiba-tiba muncul gitu aja untuk kayak promo single terbarunya ya. Nah katanya si Madonna itu tuh gak suka kalau misalkan dia lagi konser, si fansnya tuh sibuk sama main HP. Jadi dia tuh kayak menyinggung hal tersebut. Kayak gimana infonya Madonna? Ah ntar aja ya, kita dengerin dulu BTS buat kamu.

0: Halo, kenalin nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu? Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
1: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari ya penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah. Oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama Sido itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: ACDC.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Just don't hold back, teman Pro 2 ya. Karena bakal ada sesuatu yang seru banget di mana kamu juga bisa nikmatin nantinya, teman Pro 2, yaitu pada tanggal 11 Juni 2026. Ada apa sih, Sen? Tunggu. Sabar, teman Pro 2. Jadi, nih ya, akan ada Grand Final Festival Gita Indonesia. Tepuk tangan dulu dong ya, best. Jadi ini waktunya untuk kita merayakan Pancasila dan juga semangat kreativitas, kolaborasi dan berkarya dalam satu panggung spektakuler. Gita Fest 2026 ini akan hadir sebagai ruang bertemunya talenta, inspirasi dan energi positif dari generasi yang siap membawakan lagu-lagu kebangsaan, teman Pro 2. Jadi banyak banget acaranya, karya terbaik, hiburan dan momen gak terlupakan pastinya akan menjadi bagian dari puncak perayaan Festival Gita Indonesia tahun 2026 ini. Cus ya, yuk kita bareng-bareng menjadi saksi keseruan acara yang dipersembahkan oleh LPPR RI dan Pusaka Indonesia di hari Kamis 11 Juni 2026 bertempat di RRI Jakarta jam 10 sampai jam 5 sore ya. Jam 10 pagi tuh, 10.00 waktu Indonesia Barat sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya jangan khawatir, gak usah jauh-jauh ke Jakarta, teman Pro 2, karena acara ini akan disiarkan langsung di RRI Pro 2 seluruh Indonesia dan juga di kanal YouTube RRI Net Official. Pastinya ya, jangan lewatkan kemeriahan Gita Fest 2026 karena ada berbagai acara menarik mulai dari coaching klinik. Terus juga ada demo penanaman, ada demo memilah sampah tuh. Ini nih lagi happening banget yang sering jadi issues kita, teman Pro 2 ya. Ada juga demo meramu jamu tuh ya, nih buat geng-geng yang memang sedikit kena angin langsung sendawa ya. Penting banget nih demo meramu jamu ya. Juga akan ada penampilan 10 Grand Finalist Gita Fest. Juga ada dialog kilau Pancasila, gelar tari, bintang tamu spesial, dan akan ada hadiah kejutan tuh ya. Pokoknya kalau misalkan kamu pengen ikutan, apalagi misalkan kamu ada waktu nih buat ke Jakarta tanggal 11 Juni nanti, teman Pro 2 ya, kamu bisa follow Instagramnya di @rribandung ya, atau di RRI Jakarta untuk dapat informasi lebih lanjut bagaimana kalau misalkan kamu pengen ikutan langsung ke sana, datang ke acara Gita Fest ini. Cus, teman Pro 2, informasi lebih lanjut sekali lagi kamu bisa dengerin RRI Pro 2 Bandung, karena kita akan terus announce hal ini, dan juga follow sosial medianya kita di RRI Bandung, RRI Official, dan juga di RRI Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

kota Bandung tuh dari kemarin rasa-rasanya ya, even kayak panas, terik, matahari, tapi terasa sejuk teman Pro 2. Karena ternyata ya, ini emang BMKG juga sudah memberikan informasinya. Kalau suhu udara di kota Bandung dalam beberapa hari terakhir terasa lebih dingin teman Pro 2 ya dari biasanya, karena BMKG ini mencatat suhu udara di kota Bandung pada hari Senin ya tanggal 8 kemarin itu ada di 19 derajat iya benar 19 derajat Celcius, dan prakirawan cuaca BMKG Bandung menyebut kalau suhu dingin kota Bandung ini disebabkan karena adanya monsun Australia yang membawa udara dingin dan kering tuh teman Pro 2 ya. Jadi memang dirasa-rasa kayak dingin banget, biasanya jaket tuh satu aja cukup, tapi kok ini kayak harus double ya. Gitu ya, dan angin monsun Australia yang membawa udara dingin dan kering dan kelembapan udara kurang lembab ditambah tutupan awan yang berkurang signifikan, ini membuat adanya atau membuat si kota Bandung tuh jauh lebih dingin daripada hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya mungkin ya teman Pro 2 ya. Dan selain adanya monsun Australia ya, menurut BMKG juga menyebutkan kalau suhu udara dingin di kota Bandung ini juga disebabkan oleh datangnya musim kemarau pada awal Juni ini. Aduh, udah happy banget ya Sani kalau misalkan udah masuk musim kemarau ya kan, kayak no hujan ya, mungkin ada hujan sekali dua kali untuk kayak bikin cadangan air kita juga cukup teman Pro 2. Tapi kalau misalkan ngelihat cuaca kayak pagi hari ini aja nih, kawasan Diponegoro teman Pro 2, itu rasanya tuh cantik banget kota Bandungnya. Langitnya udah biru dari tadi pagi ya. Siangan dikit juga itu udah terik banget ya. Terus juga nih biasanya nih kalau misalkan yang masih jemur-jemur di bawah matahari langsung nih lagi happy banget teman Pro 2. Ya kan gitu. Terus yang suka moyan, tanning tuh ya, kayak sunbathing teman Pro 2, mungkin ini adalah waktunya pas, yang pas banget buat kamu liburan. Udah ambil cuti 2026 belum? Belum ya. Pengen banget liburan ih ya. Udah ada rencana liburan belum sih kamu teman Pro 2? Ya, jalan-jalan kemana gitu, ke Bali gitu ya, atau mungkin kayak apa kemana namanya tuh, ke Jogja ya kan, atau yang dekat-dekat lah Pulau Seribu gitu ya, atau apa tuh yang banyak hiunya tuh, lupa Sandy, yang Pati Karimun Jawa bener. Nah itu juga oke tuh kayaknya ya teman Pro 2, jadi kayak gak usah jauh-jauh lah ya, liburan deket-deket aja. Oh, Batu Karas Pangandaran, oh itu lagi hits banget tuh ya Batu Karas teman Pro 2 ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi pilihan kamu buat liburan di musim kemarau ini. Kalau emang ternyata kamu belum dapat cuti, belum ngambil cuti kamu, just take a break for a while teman Pro 2 ya, karena cuti, liburan itu juga merupakan sebuah hak kamu yang harus kamu dapatkan, biar kamu juga lebih semangat lagi teman Pro 2, kayak produktivitasnya sehari-hari semangat lagi gitu. Jadi kayak butuh banget buat recharge ya. Kalau kamu sendiri punya rencana liburan kemana teman Pro 2?

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang wes sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Hai, aku Geljo, teman Produa. Dengerin terus ya Produa Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Produa FM Bandung, teman terbaik kamu.

Sandy sempat lupa nih. Tadi kan Sandy mau ngebahas tentang apa ya, sindiran Madonna, teman Pro 2, sama anak-anak zaman sekarang kalau misalkan kayak nonton konser yang ditonton bukan artisnya tapi layar HP. Sam jubong ya, kalau misalkan kata Chef Juna alias sama juga bohong. Ya bis gimana ya? Mungkin kalau misalkan dilihat-lihat, bukan dilihat-lihat lagi, emang jelas gitu ya, Madonna sama kita itu datang dari generasi yang berbeda. Mungkin zamannya Madonna waktu muda, waktu dia masih lebih produktif daripada sekarang, teman Pro 2, dia tuh lebih banyak apa ya, melihat si penontonnya tuh terlalu fokus kepada dia, fokus ke dia saat dia manggung, karena dulu belum ada handphone dengan kecanggihan yang seperti sekarang, teman Pro 2. Gitu ya, sedangkan sekarang kan kayak dikit-dikit pengen update, kayak jujur bohong banget kalau misalkan kamu nonton ke konser gitu kan ya, terus kamu bener-bener taruh HP kamu. Ya mungkin ada ya, dari ratusan ribu mungkin ada satu atau dua orang ya, atau mungkin hanya beberapa persennya saja yang which is kayak bener-bener menikmati gitu. Tapi kebanyakan orang, teman Pro 2, itu pasti memilih untuk kayak ngerekam minimal itu pas refnya doang, atau di bridge-nya sampai ke ref, teman Pro 2 ya, yang klimaksnya banget, yang orang-orang sering nyanyi ya. Abis itu diupload. Ayo, ngaku kamu ya. Nah ini tuh sempat disinggung sama Madonna kalau dia tuh kayak minta fansnya jangan sibuk sama HP saat konser. Gitu, jadi Madonna ini meminta penggemarnya untuk lebih banyak terhubung dengan karya-karyanya, alih-alih sekedar sibuk dengan handphone untuk mendokumentasikan momen konser atau penampilannya, alias membuat fancam, teman Pro 2. Dan hal ini juga sempat diungkapkan ya oleh Queen of Pop, teman Pro 2, saat sesi tanya jawab dengan penayangan perdana Conventions 2, the film di New York City pada Jumat kemarin, yes. Di mana saat tanya jawab ini, yang memang dimoderatori oleh Anderson Cooper, dia membahas banyak hal, mulai dari film itu sendiri hingga proses kreatif di lokasi syuting, hingga ketenaran dan perkembangan pribadi Madonna. Dan si Cooper ini juga menyinggung soal evolusi penonton, menyebut bahwa setiap ponsel penonton telah dikunci dalam kantong penyimpanan khusus ya, dan tidak bisa diakses dalam beberapa waktu sampai setelah acara berakhir. Baru dari sini si Madonna tuh kayak ngejelasin kalau setiap orang tuh punya kebutuhan baru dan terus-menerus untuk mendokumentasikan segala sesuatu, dan hal ini telah mengubah cara orang hidup ya, khususnya untuk nonton konser, teman Pro 2. Gitu ya, emang sih sebenarnya bukan cuman Madonna aja, teman Pro 2 ya, yang memang kayak menyinggung untuk taruh dulu dong handphonenya, coba nonton aku dulu sebentar aja nih, nonton aku ada di depan kamu loh gitu ya, mungkin kata si musisinya. Itu bukan cuman Madonna aja, teman Pro 2. Tapi kalau kamu kalau misalkan sempat ingat, itu waktu Coldplay manggung juga, kalau nggak salah waktu di Indonesia ya, teman Pro 2, waktu di Jakarta, teman Pro 2, dia itu kayak please untuk lagu ini kalian gak usah rekam, di YouTube ada kok ya kan, di YouTube ada, dia ngomong kayak gitu loh ya, di YouTube tuh ada dokumentasinya, bakalan ada, jadi coba ya taruh handphone kalian, kita akan mendengarkan lagu ini bersama-sama. Buat lagu apa? Lagu yang ini, ingat gak?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

Sempat kaget sih dapat informasi kalau misalkan salah satu bioskop favorit kita, Teman Pro 2, ini kembali melarang penonton untuk membawa tumbler ke dalam bioskop. Tahu dong ya, bioskop yang mana, Teman Pro 2? Karena ini viral banget di sosial media, di mana aturan tersebut diumumkan langsung lewat akun Instagram resmi mereka. Dan aturan memperbolehkan penonton membawa tumbler ke bioskop rupanya merupakan bagian dari kampanye Save the Planet yang berlangsung selama periode 5 Mei hingga 5 Juni 2026. Jadi kemarin-kemarin kalau kita nonton ke bioskop, kita boleh tuh bawa tumbler yang segede gaban juga kamu boleh, segede bage juga kamu boleh, isinya air putih, Teman Pro 2 ya. Dan ternyata ini cuma kayak satu bulanan aja. Nah, ini loh yang memang bikin kayak netizen itu berkomentar bahwa kayak, "Hah, Save the Planet cuma sebulan doang, kayak please satulah gitu ya." Kenapa gitu? Sandy tuh baca-baca di thread Teman Pro 2 banyak yang komentar kalau kenapa sih kayak buset. Masuk gak tuh suaranya? Suara itu telolet ya. Jadi banyak di thread itu Sandy tuh baca Teman Pro 2 malah kayak banyak netizen yang nyinyir, kenapa air minumnya gak laku ya? Ya abis gimana kalau jualan air putih doang harganya 20 ribu misalkan. Terus ada yang malah ngasih kayak solusi untuk masukan kayak kenapa enggak kayak bawa tumbler terus dikasih diskon untuk pembelian air minum khusus yang ada di bioskop itu sendiri, Teman Pro 2. Nah, untuk hal ini ya, Teman Pro 2, kita akan bahas pastinya ya dengan seorang mahasiswa pegiat lingkungan ya, yang memang kita bakalan ajak ngobrol tentang si program yang emang udah selesai ini, yang cuma satu bulan ini, tapi ternyata kalau misalkan kita lihat-lihat sustainability itu belum selesai, Teman Pro 2. Ya, kita akan bahas tentang membawa tumbler yang disambut baik, tapi ternyata program ini hanya satu bulan aja udah beres, udah kelar ya. Dan dari sudut pandang pegiat lingkungan ini seperti apa, kita bakalan ngobrol sama Teh Azza Rahmadina. Selamat pagi Teh Azza. Hai. Halo. Eh, kemana kamu? Kenapa kamu hilang? Sebentar ya, coba ya aku hubungi kembali Teh Azanya, Teman Pro 2, karena biasanya kalau pegiat lingkungan itu tuh punya ini point of view tersendiri ya. Langsung Teh Azza, halo, selamat pagi. Hai Teh Azza, jangan di mute dong. Ini kamu, soalnya kamu terlihat di mute di sini ya. Halo Teh Azza, kamu bisa dengar aku? Hai, sebentar ya, kita coba hubungi lagi narasumber kita, Teh Azza itu, Teman Pro 2 ya. Karena nampaknya beliau tidak bisa mendengarkan suara aku ya. Dan anyway, handphone Pro 2-nya mati. Ya, coba kita hubungin lagi Teh Azza-nya, Teman Pro 2 ya. Semoga bisa mendengar suara Sandy. Terus kita ajak ngobrol tentang si tumbler itu. Halo Teh Azza, selamat pagi. Hai Teh Azza, selamat pagi. Oke.

pagi Teh Aza, halo. Halo, selamat pagi Teh Aza. Nampaknya Teh Azanya gak bisa dengerin kita teman Pro 2 ya. Coba kita akan dengerin dulu satu lagu ya. Meanwhile kita bakalan coba menghubungi lagi narasumber kita. Stay close.

Tahukah kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

0: Oke, kita coba hubungin lagi narasumber kita di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Ada Teh Aza. Selamat pagi Teh Aza. Hai.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Wah, udah ada suaranya nih. Dari tadi enggak ada suaranya ya?
1: Iya, enggak kedengeran.

0: kan dari tadi.
1: Ah, pantesan. Oh iya, ini kita tuh dari tadi ngomongin tentang itu loh, pemberhentian penggunaan si Tumblr di salah satu bioskop ya. Ini ternyata si apa ya, save the environment-nya tuh cuman kayak 1 bulan aja. Kamu tahu dong ya, yeah. Untuk informasi ini kayak gimana menurut kamu, Teh Aza?
0: Aku tahu itu. Jadi awalnya emang kayak terasa menguntungkan banget ya, kayak dan juga seneng banget gitu karena akhirnya boleh buat tumbler dan juga jadinya bisa bawa air putih gitu ya dari luar dan gak harus beli di dalam gitu. Terus juga ada promonya juga tuh, waktu itu aku sempat ngerasain juga yang 30% off itu kalau misalnya beli minuman apapun kalau misalnya kita buat tumbler. Itu kan menguntungkan banget ya. Dan aku pikir ini akan berkelanjutan gitu programnya, tapi ternyata ini hanya program yang seasoning gitu lah, yang cuma 1 yes. bulan gitu ya. Iya, dan sangat disayangkan sih kalau misalnya ternyata harus berhenti ya. Walaupun klaimnya aku sempat baca itu tuh klaimnya sudah mengurangi sekitar 20.000 sampah gitu, sampah plastik kalau nggak salah ya, sekitar 400 ton gitu. Tapi yang sangat aku sayangkan adalah ketika program ini tuh kayak terasa cepat puas gitu ya. Ya walaupun mungkin aku belum tahu environment-nya di dalamnya tuh seperti apa gitu ya. Mungkin memang ada urgensinya untuk tidak membawa minuman atau sesuatu dari luar gitu ya. Ada memang SOP tertentu yang emang mengharuskan untuk tidak membawa sesuatu dari luar gitu. Cuma kalau misalnya harus dihilangkan sih aku cukup dari aku sendiri ya, yang POV dari orang luar dan dari konsumen sendiri sangat-sangat disayangkan gitu. Karena oke banget gitu campaign-nya untuk bawa tumbler. Kan orang-orang jadi nanti yang misalnya memang gak biasa buat bawa tumbler tuh setidak-tidaknya jadi akan coba untuk bawa tumbler gitu,
1: betul,
0: setiap kesana kan.
1: Betul. Oke. Jadi kemarin tuh sempat ada diskon juga ternyata ya untuk yang bawa tumbler untuk pembelian, betul, ininya ya. Oh, I see. Nah, ini kan ternyata di sosial media justru lebih banyak yang nyinyir jatohnya ya. Kayak kenapa nggak laku ya gitu minuman asli situnya ya, karena kita bawa air minum sendiri gitu kan ya, atau dan lain-lain lah gitu. Banyak banget yang nyinyir jatohnya. Ini menurut Kaza sendiri, ini merupakan sebuah dampak atau mungkin juga ternyata sebenarnya banyak orang yang peduli akan lingkungan, namun ada beberapa aturan yang seperti ini nih, jadi kayak tabrakan gitu.
0: Iya benar. Iya sih, bisa jadi ini adalah salah satu ya dampak juga ya, dari yang kemarin tuh udah sempet gitu dari campaign ini. Dan juga sebenarnya kalau aku sendiri ya, aku nggak melihat ada batasan waktunya gitu dari tanggal berapa sampai berapa. Jadi aku kira juga permanen gitu kan, dan itu kayak terasa seperti harapan gitu lah ya buat aku yang dan teman-teman aku juga mungkin yang memang sering bawa tumbler gitu. Kalau misalnya kita bepergian atau kayak kita ke mall juga kadang-kadang kita juga sering bawa tumbler, itu terasa seperti suatu kayak ada diskon tahu gini-gini, jadinya tuh jadi semangat gitu buat bawa tumbler gitu. Tapi mungkin ya itu juga seperti yang aku bilang, aku nggak tahu environment dalamnya itu seperti apa ya, kayak mungkin emang ada aturan tersendiri yang
1: manajemennya ya.
0: Benar mungkin juga kita nggak pernah tahu ya kalau misalnya ternyata aturan ini tuh dibuat untuk melindungi konsumen juga gitu. Misalnya ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan, misalnya ada orang yang bisa nakal gitu, yang kayak ngasihin sesuatu di tumbler orang lain, terus nanti diisiin minuman dari sana, terus terjadi hal yang tidak diinginkan, dan nanti akhirnya yang kena masalah juga dari pihak bioskopnya itu sendiri gitu.
1: Oke.
0: Seperti itu juga gitu.
1: Sih takutnya mungkin dalamnya malah minuman yang memang nggak baik gitu ya.
0: Benar. Okay. Tapi memang aku juga suka banget gitu dengan campaign-nya ini, dengan programnya ini ya. Aku benar-benar senang banget gitu dengan yang bawa tumbler ini gitu. Dan aku harap juga mungkin F&B lain atau tempat-tempat lain itu juga bisa menerapkan hal yang sama. Jadi bukan di satu tempat aja gitu.
1: Okay. Tapi sebenarnya kalau misalkan berbicara mengenai jangka waktu ya, kayak berapa lamanya gitu, ini kan cuma 1 bulan ya. Idealnya untuk reduce sampah khususnya botol plastik itu tuh bagusnya berapa lama sih kalau misalkan menurut Kak Aza sendiri?
0: Untuk reduce-nya ya, untuk pengurangan plastiknya nih berarti, atau untuk pengurangan plastiknya?
1: Pengurangan.
0: Oh, pengurangannya ya. Jadi kalau misalnya pengurangan plastiknya ini sih, karena kita sebenarnya udah banyak banget ya, udah terlalu banyak sama plastik yang ada di dunia ini yang dihasilkan banyak orang gitu ya. Sebenarnya untuk pengurangannya sendiri itu menurut aku baiknya ya, aduh, kalau misalnya buat sekarang mungkin ya, kalau bisa jangan berhenti sih ya. Kalau bisa jangan berhenti dulu gitu untuk program ini gitu, kayak kalau bisa diteruskan aja gitu sampai kapanpun kalau misalnya bagi aku sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya emang kita akan patoki kira-kira berapa lama, itu aku pun sendiri tidak bisa menjawab gitu. Pengurangan plastik itu juga tetap diiringi dengan produksi sampah plastik itu sendiri.
1: Iya gitu. Lagi tiap hari ya, benar-benar.
0: Betul.
1: Jadi harus ongoing gitu ya pengennya ya.
0: Iya, benar banget.
1: I see. Kalau misalkan Kak Aza sendiri ini harapan atau rekomendasinya untuk pelaku usaha tersebut gitu ya, termasuk bioskop jelas ya, agar program keberlanjutan lingkungan ini enggak berhenti cuman kayak campaign doang yang cuman satu bulan, tapi menjadi sebuah budaya. Itu seperti apa nih?
0: Harapan aku sih yang seperti tadi udah aku bilang sih ya, aku berharap ya bukan cuma pelaku usaha ini aja gitu yang dapat melakukan campaign ini, dan juga aku berharap ya campaignnya pun berlanjut gitu sampai kapanpun ya untuk pemberlakuan ini gitu. Dan aku berharap ya gak cuma dari satu usaha ini, pelaku usaha ini aja, tapi yang lainnya juga mulai menerapkan boleh untuk bawa tumbler gitu atau wadah sendiri. Dan juga beberapa kayak aku udah mulai lihat sih kayak kopi atau apa gitu yang aku sering beli gitu ya di salah satu minimarket, itu tuh juga mereka udah ada gitu. Kalau misalnya bawa tumbler bakalan dapat potongan walaupun cuma 2.500, tapi itu udah cukup gitu untuk bikin orang-orang tuh semangat buat bawa tumbler gitu lah. Jadi kayak menurut aku itu sangat-sangat worth it gitu ya untuk salah satunya pengurangan sampah, kedua juga mungkin untuk teman-teman pelaku usaha itu juga bisa jadi pengurangan biaya produksi yang salah satunya adalah wadah itu sendiri gitu.
1: I see. Oke deh kalau begitu, Kak Aza terima kasih banyak loh udah ngobrol dan kayak menjelaskan gitu ya apa yang menjadi POV-nya Kak Aza sebagai mahasiswi pecinta lingkungan ya, pegiat lingkungan di kampusnya. Makasih Kak Aza ya.
0: Wah, terima kasih juga Kak.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Tuh, teman Pro 2 ya, kalau Kak Aza sendiri sih berharapnya program tersebut ongoing. Jadi jangan cuma satu bulan doang dong ya. Ongoing terus, karena benar tadi kata Kak Aza bilang itu tuh sebenarnya kita tuh kan sampah tuh terproduksi setiap hari, teman Pro 2 ya, apalagi sampah plastik yang memang kita sering cuman sekali pakai doang. Nah, jadi ada baiknya program tersebut yang kayak bawa tumbler dan lain-lain itu kan juga cukup efektif untuk mengurangi sampah plastik, teman Pro 2, khususnya botol-botol gitu kan ya, gelas-gelas. Nah, ada baiknya dilanjutkan. Atau mungkin siapa tahu kamu juga adalah seorang pelaku usaha, teman Pro 2, bisa nih dilakukan hal tersebut, kayak memberikan diskon untuk orang yang bawa tumbler sendiri. Best, apalagi di Bandung tuh kayaknya banyak banget ya teman Pro 2 untuk coffee shop ya, yang sekalinya beli bungkusnya plastik, si gelasnya plastik gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita bawa tumbler sendiri dapat diskon, kayaknya best ya enggak sih? Oke deh, masih ngomongin tentang lingkungan di hari Rabu ini teman Pro 2 ya. Saya nanti juga akan ajak ngobrol satu orang lagi, dua orang lagi bahkan teman Pro 2 ya, di pagi hari ini kita akan ngomongin tentang meningkatkan awareness anak muda untuk tanggap bencana seperti apa. Ini barengan sama sekretaris dari Tagana Kota Bandung. Juga kita akan membahas tentang merawat ruang hidup bersama itu seperti apa dengan seorang seniman luar biasa, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jelas gak sama kotanya kalau misalkan gak ada si dia, teman Pro 2. Mungkin kalau ada si dia, dia adalah orang yang sering nyampah di kotanya. Aduh, gimana dong kalau misalkan kamu punya pasangan yang gak bisa ngerawat ruang hidup bersama. Tapi kalau misalkan ngomongin ruang hidup tuh bukan cuma hati, teman Pro 2 ya. Ada alam, cinta jelas, dan juga manusianya itu sendiri. Nah untuk itu, kita bakal ngobrol sama seorang seniman, teman Pro 2 yang juga concern tentang bagaimana sih kita ngejaga atau ngerawat ruang hidup kita bersama. Kita udah terhubung sama narasumber kita, Kang Kidung Saujana. Selamat pagi, Kang Kidung.
1: Pagi.
0: Halo, Kang Kidung. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih, Kang Kidung?
1: Sekarang yang pasti sedang tidak di Bandung.
0: Weh, di mana sih? Di luar kota?
1: Ya?
0: Di luar kota atau di mana? Emang tinggalnya di mana? Aslinya di mana?
1: Kalau asli, aku domisili Bandung.
0: Oh, aslinya domisili Bandung. Soalnya lagi liburan kali ya, atau kerjaan kali ya?
1: Ya, lagi ada, sedang ada pekerjaan di luar.
0: Oke, nah ini kalau misalkan, ini kayaknya Kang Kidung adalah orang yang sering keluar kota. Berbicara mengenai dibanding-bandingin deh kota Bandung sama kota lain. Kita gak usah sebut kota lain namanya apa ya, tapi sama kota Bandung sendiri. Kota Bandung, skala untuk orang-orangnya itu mencintai ruang hidupnya seperti apa sih menurut Kang Kidung?
1: Kalau kita lihat anak-anak muda khususnya di Bandung itu kalau untuk mencintai ruang hidupnya cukup cukup aware sama lingkup ruang lingkup kehidupannya gitu ya. Di situ kita bisa lihat Kak dari banyaknya komunitas-komunitas pecinta alam yang lahir di Bandung. Bahkan salah satu organisasi yang tertua di Indonesia juga itu lahir di Kota Bandung. Terus pendaki-pendaki hebat juga banyak yang berasal dari Kota Bandung gitu kan, yang sudah Seven Summit.
0: Seven Summit ya.
1: Terus juga petualang juga banyak sih yang berasal dari Bandung. Jadi kalau lihat kalau kita bicara soal kepedulian anak muda di Kota Bandung terhadap lingkungan hidupnya cukup bagus lah.
0: Cukup
1: bagus
0: ya?
1: Karena itu selain dari pendaki gunung, selain dari penggiat konservasi, penggiat lingkungan kayak limbah, sampah juga banyak yang muncul dari kota-kota Bandung. Dan bahkan kalau boleh dibilang bahwa Bandung itu jadi barometer untuk gerakan teman-teman di daerah yang lain gitu.
0: Oke.
1: Dan jadi percontohan lah.
0: Percontohan ya, barometer ya, benar-benar. Saya ini setuju sih ya. Tapi kan Kang, biasanya yang namanya itu kan tadi yang udah cinta sama lingkungan. Biasanya cinta itu ada yang berjalan beriringan, ada yang tidak dengan yang namanya merawat. Nah, karena terkadang
1: gimana, Pak?
0: Iya, ada yang berjalan beriringan dengan yang namanya merawat, ada yang tidak gitu kan ya. Ya gak sih? Karena kalau misalkan kita hubungan sama manusia juga kan cinta mah gampang gitu. Tapi kalau misalkan merawatnya itu agak susah. Nah ini juga mungkin sama lingkungan juga seperti itu ya Kang ya. Apakah anak-anak atau warga-wargi kota Bandung juga selain cinta sudah merawat kotanya dengan baik Kang?
1: Nah justru di situ poinnya. Kenapa pecinta dan tanda petik gitu ya, atau orang-orang yang mengaktivasi sebuah gerakan-gerakan lingkungan hidup itu banyak yang muncul di Bandung. Karena di Bandung juga banyak permasalahan gitu.
0: Contohnya.
1: Karena sampah aja, sampah. Kita bicara soal sungai-sungai yang ada di Bandung gitu kan. Itu juga kita bisa bilang bahwa sungai-sungai di Bandung itu tidak terawat, banyak sampah, dan kesadaran untuk buang sampah atau mengurangi pemakaian sampah di Kota Bandung juga masih belum terlalu besar gitu. Jadi makanya gerakan-gerakan itu muncul di sana. Terus juga perambahan-perambahan di sisi Bandung bagian selatan, bagian fungsi-fungsi lahan, itulah kenapa banyak munculnya konsen-konsen yang ada di Bandung gitu. Salah satunya yang kami di komunitas di Bandung dengan teman-teman sadar kawasan dan Nusa Layaran juga advokasi kawasan-kawasan konservasi gitu di selatan, itulah Jadi sebetulnya beriringan, jadi itu tadi karena cinta itu ada yang merawat, ada yang menjaga gitu kan, dan mempertahankan. Nah, akhirnya kenapa itu muncul banyak di Bandung ya, karena di Bandung juga tidak lepas dari banyaknya masalah-masalah lingkungan yang ada gitu, Mbak.
0: Oke, ya karena adanya kekurangan tersebut kita jadi kepengen merawat begitu ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Setuju. Tapi saya penasaran deh sama apa yang Kang Kidung sama komunitas pecinta lingkungannya itu lakukan. Sejauh ini sudah lakukan apa saja nih, Kang, atas bukti cintanya terhadap Kota Bandung sendiri?
1: Salah satu kegiatan yang cukup panjang dan konsisten itu adalah salah satunya menyuarakan pentingnya kelestarian cagar alam. Jadi cagar alam ini salah satu kawasan konservasi yang ada di Indonesia, salah satu jenis kawasan konservasi dari, kan kawasan konservasi itu banyak ya, ada taman nasional, taman hutan raya, terus Suaka Marga Satwa, dan salah satunya ada cagar alam. Cagar alam ini kalau diurutkan, cagar alam ini ada di strata tertingginya lah untuk kawasan konservasi. Nah, di Bandung ini ada beberapa cagar alam. Nah, salah satunya yang kami advokasi, yang kami rawat, yang kami jaga sejak tahun 2014 itu adalah kawasan cagar alam Kamojang, tepatnya di Danau Ciharus. Nah, jadi di Danau Ciharus ini, selain itu danau purba, itu juga salah satu penyumbang untuk air di untuk masyarakat Kota Bandung. Jadi kami melakukan sosialisasi bahwa pentingnya kita perlu menjaga kawasan cagar alam. Karena apa? Karena di cagar alam ini biodiversitinya juga masih lengkap, terus tempat tinggal banyaknya spesies-spesies gitu yang lain selain manusia. Pasti akan berdampak terhadap terhadap kualitas masyarakat. Selain di kaki gunung, juga masyarakat secara lebih luas. Jadi salah satu kegiatan yang aktif kami lakukan adalah sosialisasi untuk mengkampanyekan betapa pentingnya cagar alam. Nah, salah satu metodenya itu kami sudah melakukan dua kali ekspedisi perjalanan kampanye ini. Dari yang pertama itu 2016 sampai 2018 itu di Sumatera, terus 2021 sampai 2023 itu dengan cara bersepeda dari Bandung terus ke Kalimantan terus ke Sumatera. Niatnya tadinya mau sampai Nepal gitu, tapi akhirnya cuma sampai Thailand. Jadi salah satu agendanya ya kami keliling ketemu sama komunitas-komunitas, bikin diskusi, terus saling sharing apa sih masalah lingkungan di daerah teman-teman, terus apa nih yang bisa kita lakuin sebagai komunitas, sebagai anak-anak muda untuk merawat dan memperlambat kerusakan itu gitu.
0: Oke.
1: Beberapa kegiatannya.
0: Oke, ada nggak sih tempat yang memang jauh lebih bagus gitu, mungkin bisa menjadi sebuah proyek percontohan untuk Kota Bandung biar ditiru gitu, Kang? Ada nggak sih?
1: Kalau sejauh ini, kalau bicara tempat yang skupnya kecil itu banyak. Tapi di Bandung juga sudah ada gitu, jadi sebetulnya sama sih ya, Mbak. Tapi ada salah satu tempat yang bikin cukup menarik itu ada di waktu itu kami ke Palangkaraya. Jadi tempatnya itu ada sekitar 30 km lah dari kota Palangkaraya. Namanya itu Kedai Itah. Jadi situ tuh ada kedai. Dia bikin kedai, tapi dia punya untuk ngebangun ekosistem untuk kedainya itu gitu. Jadi dia udah nggak perlu keluar-keluar lagi beli yang lain. Nah, jadi semua limbah yang dihasilkan dari kedai, dari produksi dagang itu mereka kelola sendiri dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan ke daerah sekitarnya. Bahkan justru itu jadi memberi dampak yang baik juga terhadap tetangga-tetangganya, terhadap lingkungannya. Nah, itu ada di cukup menarik sih yang di Palangkaraya itu. Itu hanya salah satu dari banyaknya juga contoh-contohan yang ada di luar Bandung yang kami temuin, dan beberapa bis akhirnya bisa kita sampaikan, kita sharing ke teman-teman di Bandung gitu, biar jadi inspirasi.
0: Oke. Nah, ini Kang, yang memang sekarang menjadi sebuah permasalahan utama di Kota Bandung kan tadi juga sampah ya, gitu, di mana sekarang mah udah nggak musim lagi katanya buang sampah pada tempatnya, tapi sekarang adalah kita harus bisa memilah milih sampah gitu ya, itu baik sampah rumah tangga ataupun memang secara kolektif begitu ya di kayak RT atau RW tertentu gitu. Dan ini tuh sebenarnya tuh bagaimana sih kayak masyarakat Kota Bandung menurut Kang Kidung sendiri, apakah memang kesadarannya sudah sangat baik untuk ikut serta dalam memilah-milih sampah dalam lingkup rumah tangga gitu? Ya, halo? Halo Kang Kidung, oke, sedikit.
1: Jangan.
0: Oh iya, gimana Kang?
1: Bawa turun. Kalau untuk di gunung tuh ada tuh, kalau dulu kan bawa turun sampahmu.
0: Yeah.
1: Nah sekarang tuh jangan bawa naik sampahmu gitu kan.
0: Oh.
1: Artinya kita mulai coba mengkampanyekan bahwa kita naik gunung itu meminimalisir yang membawa sesuatu yang berpotensi sampah, khususnya dari plastik-plastik. Jadi kayak dari apa namanya, dari makanan-makanan yang berpotensi plastik kita pindahin, misalkan ke Tupperware. Nah itu salah satu. Nah, memang kalau untuk bicara kesadaran kolektif untuk itu ya masih belum bisa dibilang sudah cukup sudah bagus, tapi setidaknya sekarang tuh sudah mulai ada tuh, sudah mulai banyak kelompok-kelompok secara komunal melakukan itu. Kelompok-kelompok kecil. Nah biasanya dari kelompok-kelompok kecil ini nanti kan akan menjadi tren. Nggak masalah gitu. Ketika orang melihat itu sebagai tren, walaupun dia belum muncul kesadaran yang murni gitu, tapi karena ikut-ikutan tren ya nggak masalah sebetulnya. Karena dari awalnya ikut-ikutan tren dan itu bisa menjadi gaya hidup atau menjadi kebiasaan, dan itu pada akhirnya akan jadi kebudayaan yang bagus. Dan semoga aja dengan apa, dengan banyaknya teman-teman apa nge-share gitu ya, bikin-bikin konten tentang itu, banyak orang yang tertarik pengen coba. Bahasa kasarnya ini nggak masalah lah dibilang ikut-ikutan biar ikut rame, ya nggak masalah. Karena kayak biasanya yang gitu tuh nanti pada akhirnya bakal jadi kebiasaan sendiri, walaupun udah nggak ada yang ngelihat tanpa harus diposting atau apa, itu udah jadi kebiasaan dan itu akan jadi apa, akan jadi kesadaran atau pemahaman yang kebangun secara alami gitu. Semoga aja semakin banyak lah tuh apa rumah tangga, komunitas di Bandung yang menerapkan itu.
0: Okay.
1: Ya mungkin bisa dimulai dari lingkungan rumah dulu.
0: Yes.
1: Lingkungan di dalam rumah, terus lingkungan ke tetangga-tetangga, komunitas, dan semoga bisa nanti setiap RT atau RW itu udah punya sistemnya sendiri yang sesuai dengan daerahnya gitu. Harapannya sih gitu.
0: Setuju.
1: Untuk sampah.
0: Setuju banget. Oke deh kalau gitu Kang Kidung. Wah, ini jelas banget yang apa yang memang Kang Kidung informasikan ke kita ya, dan memang sangat sepenting itu ya untuk kita benar-benar bukan hanya cinta tapi merawat Kota Bandung itu ke depannya biar jauh lebih baik ya Kang Kidung ya.
1: Betul.
0: Oke deh Kang Kidung, hatur nuhun pisan ya untuk memberikan waktunya. Sukses terus ya. Semoga nanti kembali lagi ke Bandung dengan selamat ya Kang Kidung ya.
1: Baik, Ma. Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi Kang Kidung.
1: Ya, pagi.
0: Kang Kidung Saujana, teman Pro 2 ya, seorang seniman yang juga sangat cinta akan lingkungan dan bahkan ikut sama komunitas dan rela untuk kayak pergi ke beberapa kota gitu teman Pro 2, ke tempat-tempat yang memang bisa diajak diskusi untuk komunitas pecinta lingkungannya seperti apa, biar nama-nama informasi atau mungkin ada hal yang baik yang juga bisa diterapkan di Kota Bandung itu seperti apa. Dan kembali Kang Kidung juga mengingatkan kita untuk memulai semuanya itu gitu ya dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri teman Pro 2. Coba saya ini nanya sama kamu, kalau kamu sendiri gak usah rumah deh, kamarnya berantakan atau rapi?
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada titik titik. So mino mino. Woko woko. Welcome to Polit.
1: Fakta Relate. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi, tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Apa tuh?
1: Tangerang, Cinere.
0: Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa tuh?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya, walaupun belum edisi ke 100 tahun 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasih tiga
1: negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Sebenarnya dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Yeah.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali.
1: 2004. 2006, 2006.
0: Yeah, 2006. Tapi gue punya fakta yang lain loh sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya. Tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2022.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu gak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Genzi, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya itu baru.

0: Kalau tadi kita ngebahas tentang bagaimana sih kita untuk jauh lebih mencintai lingkungan kita, karena nih takutnya teman Pro 2 kalau kita nggak ngejaga lingkungan kita ya, itu bisa takutnya ya ada sebuah bencana yang memang terjadi akibat nakal-nakalnya kita nih, khususnya urusan sampah teman Pro 2. Nah lalu gimana sih cara anak muda untuk meningkatkan awareness-nya biar lebih sigap tanggap bencana teman Pro 2? Kali ini kita bakalan ngobrol bersama seorang sekretaris Tagana Kota Bandung, Bapak Dery Supariyadi. Selamat pagi Pak Dery.
1: Pagi, selamat pagi Kak Rendia.
0: Iya, sehat Pak Dery.
1: Alhamdulillah. Gimana? Baik-baik juga?
0: Alhamdulillah, sehat. Bapak lagi di kantor Pak atau di mana Pak?
1: Ya, saya di Mako Tagana Kota Bandung.
0: Oh, Mako Tagana Kota Bandung. Wah, ini best sekali berarti ya. Benar-benar untuk informasi dan edukasi tanggap bencana ini orangnya langsung ke Pak Dery berarti ya. Langsung ke orangnya. Oke. Pak Dery, ini berbicara mengenai untuk meningkatkan awareness ya, khususnya ke anak muda biar lebih sigap lagi, lebih tanggap lagi terhadap bencana, itu seperti apa Pak Dery?
1: Oke. Terima kasih Tereni. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Dery dari Tagana, Taruna Siaga Bencana Kota Bandung. Nah, Taruna Siaga Bencana Kota Bandung ini organisasi relawan bencana di bawah Dinas Sosial Kota Bandung. Nah, Tagana Kota Bandung di sini kita dasar hukumnya dari Permensos, Peraturan Menteri Sosial. Nah, untuk meningkatkan kesadaran awareness generasi muda terhadap bencana, dalam langkah mungkin yang krusial yang program Tagana saat ini, mengingat generasi muda adalah agen perubahan ya, yang adiktif, inovatif, pasif teknologi, dan memiliki energi besar untuk penggerakan komunitas. Sebelumnya masalah bencana digarisbawahi dulu, kita dibicarakan Tagana Kota Bandung membahas tentang bencana perkotaan nih Teh.
0: Oh, perkotaan ya Pak ya. Oke.
1: Iya. Nah, biasanya teman-teman generasi muda, wah, bencana jauh, di mana kita mah di Bandung mah jarang ada bencana. Bencana mah kadang-kadang bencana alam di mana, gitu, di mana, jauh lah ya. Banyak kan kayak gitu. Tapi pemahaman kebencanaan di sini kami terapkan mengingatkan bahwa di Kota Bandung bencana perkotaan nih, seperti halnya kebakaran, pohon tumbang, terus banjir kecil walaupun kecil tapi kan jadi penyakit dampaknya. Terus ada bencana rumah roboh tetangga sebelah. Nah, pemahaman ini generasi muda harus aware.
0: Okay.
1: Minimal mengetahui, mengawasi kondisi dampak akan terjadi bencana di kewilayahan masing-masing. Itu utamanya, sehingga untuk tahun 2026 ini Tagana Kota Bandung kita edukasi dengan digitalisasi berbasis teknologi untuk mengajak generasi muda supaya lebih di kewilayahan, intinya di mana berdomisili bertempat tinggalnya, yang terdekat aja tetangga sebelah, di mana rumah perlistrikannya, kelistrikannya, saluran listriknya, supaya wah kayaknya nih rumah sebelah nih semraut kabel listriknya, dampak nih kalau terjadi konset pasti kebakaran. Itu bencana-bencana kecil yang di bencana perkotaan.
0: Oke. Baik. Oke. Jadi memang ini khusus yang di kota aja yang memang terjadi. Tapi Pak, kalau dari data sendiri yang dimiliki sama Tagana itu yang paling banyak itu apa Pak? Bencana apa? Bencana perkotaan apa yang sering terjadi di Kota Bandung?
1: Bencana perkotaan Kota Bandung yang paling banyak tentunya kebakaran. Kedua, pohon tumbang. Nah, di sini kebakaran dan pohon tumbang kebakaran lebih banyak. Indikasi kebakaran kebanyakan hampir 90%, walaupun ini bukan ranah Tagana menyampaikan dampak akibatnya. Mm-hmm. Akibat dari korsleting listrik katanya, dan kebakaran-kebakaran di sini ternyata banyak warga masyarakat yang bermasalah sosial, rumahnya sudah udah rapuh, bocor, basah, listrikan tidak terpantau. Nah, generasi muda harus bisa asesmen atau mitigasi, sudah bahasanya. Mitigasi di sini artinya mengurangi resiko dampak terjadinya bencana. Jadi harus memitigasi, minimal tetangga sebelah jadi mitigasi.
0: Oh, jadi konsleting listrik ya Pak ya, ternyata memang indikasi yang memang sering terjadinya gitu di Kota Bandung. Nah, lalu apa Pak yang memang harus kita lakukan agar memang untuk menghindari, ada ininya nggak sih Pak, ada tips-tipsnya atau mungkin edukasi lebih lanjut dari Tagana terkait biar kita nih lebih aware gitu Pak tentang si khususnya konsleting listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran tersebut nih Pak Dery.
1: Pertama, mungkin generasi muda harus aware ke kepedulian sosial yang kita tingkatkan. Bagaimana peduli dampak sosial yang terjadi mengakibatkan bencana ke seluruh wilayah di sekitar kita. Tip-tip yang paling utama adalah kita mengingatkan, tidak mendata dan tidak menegur, tetapi melihat, mengingatkan, oh ini kayaknya dari jalur kelistrikan ini akan terdampak kebakaran besar, akan terdampak terjadinya kebakaran di rumah tersebut. Nah, kedua, dan kita tidak bisa menyampaikan, belum tentu orang tersebut kita sampaikan, Bu, Pak, tetangga kita, bahwa ini listrik nggak boleh stop kontaknya begini banyak dan sebagainya. Itu sudah hal yang mungkin menjadi dampak sosialnya. Kalau menurut kami, belum tentu punya uang untuk membeli itu, sehingga dalam konteks di musyawarah kebencanaan di sini, kita bagaimana mencari solusi. Mencari solusi bagaimana masyarakat tersebut bisa terpenuhi kekurangannya, dampak sosialnya tersebut.
0: Kalau dari Tagana sendiri Pak, ada ini nggak sih kayak semacam program untuk mengedukasi khususnya kayak anak-anak yang masih sekolah gitu Pak, ada nggak sih Pak?
1: Ada, namanya TMS, Tagana Masuk Sekolah. Kita mengedukasi ada simulasi mitigasi, simulasi bencana. Tetapi lebih ke untuk generasi muda, kalau simulasi dan sebagainya menjenuhkan dan menakutkan. Jadi untuk saat ini kita program bagaimana mengedukasi, memahami, mengetahui, bahasa istilahnya kepo ke tetangga, kenapa dan bagaimana apabila terjadi bencana. Yang lebih diedukasinya itu.
0: Oke. Jadi benar-benar ya, kalau ke tetangga itu tuh harus dijaga gitu kan ya. Keponya tuh dalam artian kita harus mengetahui sebenarnya di sekeliling kita rumah ini tuh lagi apa sih, apakah ada pohon besarnya gitu ya Pak ya, apakah memang rumahnya yang memang sudah tua gitu dan ini rawan rubuh gitu ya, dan juga mungkin si listrik tadi sih yang saya diseremak karena Pak, aduh ini daerah rumah saya juga ternyata banyak kabel sembrawut gitu. Saya kalau saya nggak bisa benerin Pak, tapi yang ikut sembrawut kepala saya jadinya. Itu takut Pak. Iya gitu. Jadi kayak semacam apa ya, kita tuh benar-benar jadi overthinking kalau anak sekarang tuh mikirnya Pak, anak muda sekarang gitu kan ya. Nah, bisa nggak sih Pak hal-hal tersebut dilaporkan ke RT, RW gitu, nanti disampaikan lagi sampai akhirnya tuh ada pihak tertentu yang memang bisa membantu gitu Pak. Ada nggak sih jalannya gitu Pak?
1: Oke, untuk jalan sendiri Taruna Siaga Bencana dalam hal ini terbuka. Tagana ada 60 orang, perwakilan dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Jadi untuk teman-teman muda, kami terbuka, silakan komunikasi, kita sharing bersama di sini, jalurnya kemana, karena beda-beda untuk koordinasi dan konsultasi. Terjadinya bencana ini Berarti kita konsultasinya kemana, bencana hal yang lainnya kita konsultasinya kemana. Nah, prosedur yang akan dijalankan tidak semerta kita menjas kesalahan instansi atau apapun, tapi kita ada form assessment yang bakal apa namanya pemahaman form assessment yang bisa menangani minimal terjadi dampak kebakaran, meminimalisir terjadinya dampak itu. Jadi Tagana terbuka, silakan generasi muda untuk bisa hadir dengan

0: Ada, kita baru bentuk 4 kecamatan, Kecamatan Ujung Berung, Mandala Jati, Sukasari, Cidadap. Nah, ini namanya Kampung Siaga Bencana, namanya di setiap kecamatan. Nah, ini ada edukasi, kebetulan SK-nya juga SK Wali Kota yang terbitkan. Nah, ini teman-teman relawan, volunteer ini, itu yang disampaikan tadi, mengedukasi, sosialisasi, memitigasi, dan asesmen dampak bencana, antisipasi bencana di kewilayahan.
1: Ya, oh ada, ada ya, oke. Okay. Tapi baru dari 4 kecamatan aja ya Pak ya, yang lainnya mungkin ya, menyusul ya Pak ya?
0: Menyusul untuk bulan target bulan Juli ini, di bulan Juli Kampung Siaga Bencana Kecamatan Coblong, Juli.
1: Tuh ya nih warga-wargi Coblong dan sekitarnya teman Pro 2 kalaupun memang menjadi volunteer untuk Tagana Kota Bandung, wah sangat dipersilahkan ya Pak Dery ya. Ini benar-benar apalagi anak-anak muda tuh yang justru sangat diharapkan gitu agar jauh lebih baik juga ke depannya gitu ya, lingkungan dan pemahaman untuk generasi-generasi selanjutnya ya Pak Dery ya.
0: Betul, siap.
1: Luar biasa. Pak Dery, ada yang mau disampaikan lagi ini biar kita juga jauh lebih paham gini. Tadi tugas kita Gana kita udah tahu jelas gitu, volunteernya ternyata ada ya kan. Program-programnya juga yang masuk sekolah juga ada. Ini komplit pisan gitu kan ya Pak Dery gitu. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak?
0: Untuk generasi muda khususnya Kota Bandung umumnya di Jawa Barat. Nah, baik, banyak di sini ada ratusan relawan kebencanaan yang melaksanakan kegiatan evakuasi, yang peduli terhadap bencana, bencana di luar Kota Bandung ini sangat-sangat banyak. Aware-nya, apa namanya, kepedulian sosialnya ini sangat banyak. Tetapi saya Taruna Siaga Bencana mengajak kembali kita perhatikan antisipasi bencana sekitar kita. Nah, karena dampak bencana sekitar kita yang jarang terlupakan. Statement mereka kebanyakan di Bandung mah malah ayah bencana jauh, malah ayah banjir, malah ayah gempa bumi. Nah, ini tetapi dampak bencana dari kewilayahan ini sangat sangat sangat rentan untuk saat ini karena kondisi pohon di Kota Bandung yang sudah ratusan tahun.
1: Betul.
0: Terus bangunan kondisi sosial di Kota Bandung yang rumah-rumah
1: mepet tua, ya, padat ya.
0: Padat. Nah, pemasangan kelistrikan dan lain sebagainya, apalagi bencana sosial. Bencana sosial di Kota Bandung sangat sangat sangat lagi rentan ini kondisi saat ini. Dengan demikian, mengajak ke teman-teman generasi muda, ayo kita sharing. Tagana terbuka kapanpun, silahkan calling. Dan kita punya call centernya, boleh dicatat,
1: boleh.
0: Di 0822 0822 9835 5523.
1: Oke, sekali lagi Pak.
0: Bisa sharing.
1: Sekali lagi Pak.
0: 0822 9835 5523.
1: Tuh, catat teman Pro 2 ya. Ini adalah kontaknya Tagana Kota Bandung ya, Pak ya.
0: Boleh, boleh sharing, boleh boleh janjian dulu.
1: Yes.
0: Nah, kita bisa sharing di Mako atau kami tempat rekan-rekan. Demikian Teteh.
1: Wih, luar biasa. Hatur nuhun pisan, tepuk tangan lagi untuk Pak Dery. Nuhun Pak Dery, terima kasih banyak ya atas dedikasinya dan memang ini usaha yang sangat luar biasa agar benar-benar membuat Kota Bandung tuh lebih nyaman untuk ditinggali, ditempati ya Pak ya. Karena Sandy setuju banget tadi kata Pak Dery, mengingat Kota Bandung ini adalah padat penduduk ya, banyak rumah-rumah yang saling berdempetan dan itu juga kalau memang ada kayak kebakaran gitu kan ya, kayak pohon tumbang atau rumah rubuh gitu. Misalkan ada yang lagi ngebangun terus tiba-tiba rumahnya rubuh, karena teman saya juga pernah kejadian kayak gitu Pak. Gitu, itu ternyata yang ngebangunnya siapa, rubuhnya ke teman saya gitu. Nah itu teh jadi menjadi sebuah hal yang perlu diantisipasi sebenarnya ya Pak, bisa ya Pak ya?
0: Betul, bisa, sangat bisa.
1: Oke, gitu. Oke deh kalau
0: ada,
1: gitu.
0: Ada knowledge produknya juga dan sebagainya. Ya itulah, tapi knowledge produk itu pasti ada bagian-bagiannya. Makanya ya mesti di darat dan hasil mitigasi, hasil asesmen di kewilayahan masing-masing teman-teman generasi muda. Nah ini yang jadi temuan dan kita bahasan sharing di Tagana Kota Bandung.
1: Cakep ya.

0: pastinya juga teman Pro 2. Ini sosial medianya Instagram begitu ada ya Pak ya?
1: Ada Instagramnya Tagana Kota Bandung.
0: Cakep, follow teman Pro 2 untuk informasi lebih lanjut lagi dari Tagana Kota Bandung. Bapak, terima kasih banyak Pak Dery.
1: Sama-sama, Mas Sandy, sama-sama.
0: Amin, sukses terus buat Pak Dery dan tim dari Tagana Kota Bandung. Semoga ya, memang kita jauh lebih paham lagi ya atas obrolan kita pagi hari ini ya Pak, lebih paham lagi tentang antisipasi ataupun tanggap bencana, khususnya kebencanaan memang ada di Kota Bandung itu sendiri seperti apa. Amin. Nuhun Pak Dery.
1: Sama-sama, yang terakhir ya. Semoga kita beserta keluarga terhindar dari segala bencana.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak doanya Pak Dery. Terima kasih Pak Dery, selamat pagi.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Luar biasa teman Pro 2. Pak Dery Supariyadi, Sekretaris Tagana Kota Bandung teman Pro 2, tentang meningkatkan awareness anak muda untuk tanggap bencana. Tuh ya. Jadi yang namanya bencana itu bukan cuman kayak oh bencana alam nih, ya kan gunung meletus, ini itu gempa, tsunami. Tapi bencana yang memang terjadi sekitaran kota teman Pro 2, yaitu tadi kayak rumah rubuh, terus apa tuh namanya pohon tumbang, kebakaran ya kan, terus kayak banjir-banjir tertentu, apa something yang bocor gitu kan, ya itu benar-benar yang memang bisa bikin kita nggak nyaman. Dan Tagana lah ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang kembali lagi kepada roots-nya mereka untuk mengedukasi kita dan pastinya juga membantu kita agar kita jauh lebih nyaman tinggal di sekitaran rumah kita ya. Dan tadi doanya luar biasa bagus sekali teman Pro 2, semoga kita terhindar dari bencana apapun ya dan kita bisa hidup lebih tenang lagi. Itu tadi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya, ini udah mau jam 10. Artinya Sandy udah harus pamit dulu nih teman Pro 2 dari pada edisi Rabu 10 Juni 2026. Abis ini jam 10 bakalan ada Raya Alifa yang temenin kamu teman Pro 2 ya di Pro 2 Santai Siang. Sandy pamit. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Kemudian pertama di Info Pro 2 senin siang bersama Raya Alif, girl group Baby Monster kembali dengan single musim panasnya mereka adalah Sugar Honey Iced Tea. Dan juga perilisan ini menjadi sebuah perilisan yang hadir sekitar 1 bulan setelah mini album ketiga mereka Cium dirilis pada bulan Mei lalu. Ini juga menjadi salah satu lagu yang pas banget untuk musim panas karena menceritakan dan juga membawa suasana sejuk teriknya cuaca panas.
2: Info Pro 2.
1: Alisa kemarin bersama dengan band pop rock Amerika One Republic dalam single terbarunya In Your Eyes dan juga menjadi kolaborasi keempat mereka sekaligus menandai reuni keduanya setelah lebih dari satu dekade. In Your Eyes juga menjadi salah satu deretan kolaborasi sukses mereka, termasuk If I Lose Myself, Calling Lose My Mind bersama Sebastian Ingrosso dan juga Scars.
2: Info Pro 2.
1: Boy group Boy Next Door resmi membuka era baru mereka dengan rilis video music Viral yang merupakan lagu utama dari album penuh perdana mereka yaitu Home. Boy Next Door juga telah merilis video music untuk lagu Viral melalui visual yang berbeda dari karya-karya mereka sebelumnya dan menonjolkan penggunaan simbol-simbol visual seperti asap dan juga jamur untuk menandai kenangan masa lalu yang masih membekas.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Halo, saya Nur Baroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2020.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro2 bareng sama Riva di Santai Siang. Waktunya untuk Pro2 Hitlist, puterin lagu yang kamu pengen dengerin di siang hari ini. By the way, udah ada beberapa teman Pro2 juga nih dari 4600 katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leanor yang haha. Oke deh, reputerin lagunya ya. Terus juga teman Pro2 nih di pagi hari menuju siang, ini juga ada dari teman-teman Pro2 yang udah request. Ini lagunya dari 067, oh Zulia, hai. Pengen puterin lagunya dari Anji Carvalho yang Remuk. Salam buat kakak penyiar dan The Edges di seluruh dunia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you ya, semoga kamu juga bahagia terus. Dan buat teman Pro2 juga yang maybe sekarang ngerasa kayak aduh lagi gak semangat nih, dengerin lagu yang kamu suka, aku jamin pasti langsung ngebalikin moodnya kamu. So kamu tinggal langsung aja untuk WhatsApping 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung teman Pro2 untuk langsung tag atau DM ke Instagram di @pro2bdk.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?
5: Whoa.

0: Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

Ilham Pro 2 masih bareng sama Raya Liva dan juga masih bakalan bacain requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih mau bingung mau request lagu apa, tenang aja teman Pro 2, karena Raya bakalan nungguin sebenarnya di jam 12. So kamu masih punya banyak waktu ya pokoknya buat bisa request di Pro 2 Hitlist. Dan by the way teman Pro 2, di siang hari ini juga ada dari 3559 katanya, halo selamat siang dari Pro 2 FM Bandung Radio. Hai, katanya pengen request lagunya Kendriz yang Berdiri Masih Seperti Dulu. Terima kasih banyak sebelumnya Kak, sama-sama. Dan dia juga bilang katanya selamat beraktivitas nih buat para pendengar setia dari Pro 2 FM Bandung Radio. Thank you. So buat teman-teman Pro 2 udah ada yang semangatin ya, jadi jangan sampai gak semangat di hari ini. Terus juga teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini ada Kak Lestari juga yang menyapa juga nih buat teman-teman Pro 2 Bandung. Dan juga buat aku katanya selamat siang, siang Kak Lestari. Semoga selalu sehat, semangat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas. Terima kasih, amin. Dan juga nih katanya pengen request di siang hari ini tuh lagunya Mahalini yang Melawan Restu. Terima kasih banyak Kak Lestari, aku puterin lagunya ya. Aku juga mau say hi pastinya buat teman-teman Pro 2 dan juga Kak Mira yang as always selalu mengirimkan stiker-stiker lucu. Thank you Kak Mira. Buat teman Pro 2 yang pengen request, saya tungguin sampai nanti jam 12 siang.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Kalau tadi Kamira udah share stiker-stiker lucu dan juga say hi, kali ini Kamira juga katanya pengen diputerin lagunya dari Wijaya 80 yang terakhir kali. Oke deh, aku puterin lagunya spesial buat Kamira dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi ngerasa kayak lagunya Wijaya 80 yang terakhir kali. Terus juga di siang ada teman Pro 2 ada juga dari Dimas. Hai Dimas. Kak, selamat siang. Siang juga Dimas. Aku pengen diputerin dong lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Please, salamnya buat teman-teman aku aja yang lagi stay tune juga di aplikasi RRI Digital. Wow, thank you. Hai Dimas dan teman-teman Dimas juga. Dan juga pastinya Raya juga mau nyapa nih teman-teman Pro 2 juga yang stay tune di aplikasi RRI Digital. By the way, kalau misalkan kamu dengerin Pro 2 Bandung di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2, kamu juga bisa nih buat pakai fitur live chatnya untuk bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Tinggal langsung aja diketik deh lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di siang hari ini.

0: Tahukah kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketemuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
0: Stoikisme. Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan, kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya, ya.
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Yulman Prodo masih bareng sama Relva pastinya di Prodo Hitlist. Sekarang waktunya Relva untuk puterin lagu yang teman Prodo request di siang hari ini. By the way, di siang hari ini Raya juga mau say hi ke Lara. Hai. Yang katanya Lara ini pengen request lagunya dari Olivia Rodrigo yang Happier. Dan juga Lara ini baik banget karena dia selalu mendoakan kita semua yang baik-baik teman Prodo. Dan juga terima kasih banyak nih kata Lara karena sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Thank you banget Lara ya, kamu benar-benar baik banget. Dan mudah-mudahan apapun yang kamu doakan bisa kembali kebaikannya ke kamu. Nah, Lara pengen dibuatin lagunya Olivia Rodrigo yang Happier hari ini. So here we go.

0: Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Ia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisienne.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, waktunya kita untuk sedikit chill. Dan kita bakalan ngobrol di siang hari ini. Kita bakalan ngobrol barengan sama Kang Ansor. Jadi Kang Ansor ini itu dia punya usaha namanya adalah Husna Kitchen Premium Dessert. Ini pas banget teman Pro 2 buat kamu yang suka makan makanan manis alias sweet tooth ya. Kita bakalan sapa dulu Kang Ansornya. Selamat siang Kang.
5: Siang Teh.
4: Okay. Kang Ansor ini by the way kan ini berarti Kang Ansor ini mempunyai produk dessert ya. Ini boleh di-spill gak Kang, kira-kira produknya tuh dessertnya apa aja?
5: Kalau menu dessert utama kami itu adalah sago Teh.
4: Okay.
5: Sago itu mungkin udah pada kenal mungkinnya sago itu apa. Dan kami membuat racikannya dengan sepremium mungkin, tidak menggunakan tambahan air tapi full susu gitu.
4: Wah, seger banget kayaknya. Tapi ini sebelumnya terima kasih banyak Kang Ansor sudah menyempatkan diri untuk mengobrol di siang hari ini ya. Karena jujur emang sekarang kan kayak Bandung memang banyak hari-hari yang panas ya Kang Ansor. Jadi minum atau mungkin tapi kalau sago ini tuh dimakan atau diminum ya benernya Kang?
5: Disebut dimakan iya karena toppingnya juga banyak. Disebut diminum juga iya karena ada kuahnya, ada jusnya gitu.
4: Okay, jadi ini makan dan minum ya berarti ya Kang ya, dalam satu makanan. Okay, nah ini kalau untuk produknya sendiri Kang, atau mungkin dari kita bahas dari bisnisnya dulu, ini adalah memang bisnis Kang Ansor yang pertama atau memang sudah pernah punya sebelumnya Kang?
5: Sebelumnya bisnis ini tuh bisnis yang pertama, yang direncanakan lebih rapih. Karena sebelumnya belajar wirausaha ya jualan-jualan kecil lah gitu ya, kayak buat jelly-jelly, buat puding-puding yang mungkin pengelolaannya belum rapih. Nah sekarang semenjak menikah, akhirnya dengan istri kerjasama kita buat produk yang kita kelola dengan baik, manajemennya segala rupanya gitu. Jadi bisa dikatakan produk pertama yang manajemennya diatur dengan baik Teh.
4: Okay, kalau sebelumnya itu memang Kang Ansornya tuh hobi jualan kah, atau waktu itu iseng atau bagaimana Kang, sampai ini adalah bisnis pertama yang proper gitu? Sebelumnya gimana Kang?
5: Kalau sebelumnya memang karena latar belakang saya dari perkampungan, kemudian tinggal di lingkungan yang dunia kewirausahanya lumayan tinggi, sehingga saya tertarik juga untuk ikut wirausaha, belajar ke guru-guru tuh. Apalagi ketika saya sekolah itu mulai belajar wirausaha kecil-kecilan Teh. Jadi ya lingkungannya aja yang menarik saya untuk tertarik ke sana gitu Teh.
4: Okay, jadi setiap Kang Ansor ada di satu lingkungan itu tuh memang benar-benar mendukung banget gitu untuk bisa coba-coba betul jualan saat itu ya Kang ya. Pertama kali ya, terjun ke dunia bisnis tuh di umur berapa? Berarti muda banget berarti ya Kang, berapa tuh Kang?
5: Kelas 10 SMA.
4: Okay.
5: Usia 16 tahunan Teh.
4: Waktu itu masih inget gak Kang pertama kali iseng jualan apa pas itu?
5: Jualan, kalau dulu itu jualannya ada dua Teh. Ada produk orang lain yang saya jualkan. Misalkan karena ada pelajarannya juga di sekolah, sehingga saya ngambil barang ke orang lain, jualin apa aja yang ada di pemilik barang tersebut gitu. Entah itu baju, buku, kaos, barang-barang lain sebagainya banyak. Nah kalau ada pun produk yang saya buat sendiri itu dulu saya buat agar-agar sama kayak goreng-gorengan, seperti dulu tuh saya suka buat kue-kue yang kayak pancake gitu Teh.
4: Okay. Jadi memang udah dari dulu tuh udah dessert gitu berarti ya Kang ya, udah makanan manis berarti gitu yeah, kesukaannya. Nah berarti kan Kang Ansor pernah ada di apa ya, kayak pernah mencoba akhirnya menjadi reseller dan juga menjual produk sendiri. Menurut Kang Ansor sendiri lebih challenging yang mana sih Kang?
5: Lebih challenging produk sendiri.
4: Kenapa
5: karena
4: tuh?
5: Ya harus ngitung modalnya, harus tahu apa penjualannya seperti apa, kualitas barangnya harus tahu seperti apa gitu. Jadi lebih challenging yang produk sendiri karena kalau ada kegagalan, kita bisa evaluasi langsung karena kita yang memiliki produknya gitu Teh.
4: Okay, karena kalau misalkan produk orang, kalau misalkan nih ada komplain di lapangan, biasanya kemana tuh Kang berarti ngasih taunya?
5: Harus ke pemiliknya langsung gitu.
4: Okay. Ada rasa kayak
5: jadi kalau misalkan barangnya punya orang lain kan kita Saya cuman bantu ngejualin, atau
4: bingung
5: juga ngejelasinnya kan ke yang komplain itu kalau misalkan itu barang orang lain. Kalau barang sendiri kan kita, oh iya, mohon maaf nanti kami perbaiki. Jadi kita tahu apa yang harus diperbaikinya gitu teh.
4: Nah berarti ini Kang, kalau untuk saat itu ya kan Kang Ansar juga belajar secara ibaratnya kayak formal juga gitu tentang bisnis. Menurut Kang Ansar sebenarnya ketika akhirnya terjun gitu jualan langsung, apakah memang segampang teori dalam tanda kutip atau memang susah sebenarnya Kang?
5: Dibilang susah enggak juga ya, dibilang gampang juga enggak. Susahnya mungkin bisa dikatakan bagi saya susahnya itu di manajemen segala halnya. Di mudahnya pasar tuh banyak sebetulnya dan kita bisa jual apapun yang kita mau gitu sebetulnya. Jadi dibilang susah juga ya susah, karena memang kalau mau rapi manajemennya harus rapi. Tapi kalau dibilang susah banget juga enggak, barang apapun ternyata bisa dijual gitu. Kalau misalkan kita mengemasnya dengan baik gitu teh.
4: Jadi memang ada part susahnya iya, tapi enggak terlalu susahnya juga iya gitu ya. Jadi 50-50 gitu ya Kang. Nah berarti sekarang ini kan tadi Kang Asar juga cerita bahwa ternyata Husna Kitchen Premium Dessert ini adalah bisnis pertama yang manajemennya tuh sangat rapih banget, sangat proper banget. Berarti persiapannya sebelum akhirnya meluncurkan Husna Kitchen ini berapa lama Kang?
5: Sebetulnya kayak istilahnya ada apa ya, percobaan-percobaan kayak gitu. Itu dari mulai 2020, dari awal nikah itu 2020 teh.
4: Oh 2020.
5: Ya istri itu udah ngeracik, nyoba-nyobain, kemudian dikasih ke saya cobain, ngasih ke teman, ke tetangga, ke guru-guru, ke teman-teman saya, terus di apa namanya, di cek tester-tester gitu ya. Kemudian kami evaluasi. Emang dulu awalnya 2020 itu belum maksud untuk dijual gitu ya. Tapi kalau misalkan produk ini orang lain pada suka, mau dijual kayak gitu. Cuman selama 2020 dicobain belum sampai pada titik yang ini udah goalnya nih, udah ngepas banget.
4: Oh, masih kayak ngawang gitu sedikit ya Kang ya?
5: Iya, masih ngawang-ngawang. Jadi komposisinya apa biar ngepas? Kalau lihat di YouTube kan, ya orang mungkin nggak sepenuhnya ngasih resep kepada kita gitu ya. Kita lihat di YouTube, kita cobain, kayaknya kurang gurih, tambahin ini. Oh, kayaknya kurang manis, tambahin ini. Kayaknya terlalu terlalu cair atau gimana? Kemudian dihitung-hitung juga dengan modal-modalnya, kemahalan, kemurahan, pokoknya seperti itu, barulah bisa launching secara resmi itu 2023 awal.
4: Berarti jadi lumayan jauh ya Kang ya, 2 tahun gitu persiapannya ya. Wow, betul, karena tadi mungkin belum terlalu ngepas dari segala sisinya, akhirnya nggak mau gitu ya Kang, kalau belum ngerasa okay semua gitu ya Kang.
5: Iya, itu juga prinsip dari istri saya gitu. Kalau misalkan, aku nggak mau ngejual yang B aja, ingin yang benar-benar premium, biar orang tuh makannya walaupun istilahnya harganya agak tinggi juga orang nggak akan nyesel, karena ya enak gitu. Jadi kualitasnya terjamin. Karena itu juga yang kami rasain kalau belanja atau beli sesuatu, kalau mahal tapi istilahnya enak, it's okay lah, aku mau beli aja gitu, daripada yang murah-murah tapi rasanya nggak cocok di lidah, suka nggak mau aja gitu.
4: Kang, luar biasa banget. Berarti ini memang makanya tadi kenapa namanya premium dessert, karena memang benar-benar premium gitu berarti ya Kang ya, sesuai dengan namanya ya Kang Ansar. Kang Ansar, ini kita bakalan take break dulu sebentar ya Kang, nanti kita akan kembali lagi teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau bertanya sama Kang Ansar juga boleh banget ya Kang ya.
5: Siap.
4: Teman Pro 2 juga bisa tanya lewat WhatsApp Pro 2 Bandung di 0812-6020-9696. Kita akan kembali lagi pasti masih di Santai Siang.
0: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yuta Pro 2 masih barengan sama Railva dan juga masih barengan sama Kang Ansor dari Husna Kitchen Premium Dessert. Nah, tadi tuh ada hal unik yang ternyata Kang Ansor ini tuh milih menu-menu dari Husna Kitchen ini berdasarkan warnanya dulu ya, Kang?
5: Betul, Teh.
4: Kenapa tuh, Kang? Unik banget gitu. Kenapa, Kang?
5: Iya, pertama karena biasanya kami kalau menilai makanan pertama dari tampilannya dulu.
4: Okay.
5: Kemudian kalau tampilannya udah menarik, baru kita cobain rasanya gitu, Teh.
4: Mm-hmm.
5: Kayak kalau beli makanan tuh nggak suka we kalau misalkan makanannya kelihatan biasa aja atau udah familiar nih gitu.
4: Okay.
5: Makanya kami buat produknya itu pertama dari warnanya dulu, kemudian kita tentukan warna ini kira-kira rasanya apa kayak gitu. Jadi dari Husna Kitchen ini terkhusus menu sagonya kita kasih pilih rasa-rasa itu sesuai dengan warnanya. Kalau yang kuning ada rasa mangga, kemudian merahnya stroberi, yang ungunya ada ubi ungu, kemudian yang hijau ada alpukat atau pandan kayak gitu deh.
4: Okay,
5: kemudian ada juga yang ungu juga, sama dulu ada yang versi less sugarnya pisang sama buah naga dicampur gitu deh.
4: Okay. Berarti sampai dengan sekarang nih, Kang, untuk sagonya sendiri itu punya berapa varian yang best seller nih, Kang Ansor?
5: Kalau best sellernya sih ada 3 varian yang best seller, mangga, stroberi sama alpukat. Tapi juga bingung ya disebut best sellernya karena orang juga seleranya beda-beda gitu. Ada yang setiap beli tuh ubi aja terus gitu, yang lainnya jarang. Ada yang suka mangga, pengennya mangga terus gitu. Jadi tapi yang paling sering kejual itu yang mangga, stroberi sama alpukat tadi. Untuk saat ini juga ada yang varian coklat, ada yang kopi juga ada, Teh.
4: Wow, jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 pecinta kopi juga bisa makan dan minum sago ini ya, Kang Ansor, berarti
5: bisa,
4: ya?
5: Bisa, insya Allah.
4: Okay. Nah, tadi kan aku juga sering banget, Kang Ansor tadi mention bahwa memang semuanya itu berasal dari pengalaman Kang Ansor juga dari dulu berjualan, terus juga dari pemilihan menu gitu ya, Kang Ansor ya. Berarti sebagai seorang entrepreneur gitu ya, Kang, seberapa penting sih kita tuh punya experience di bidang atau mungkin di hal-hal yang kita tuh juga jual gitu, Kang?
5: Ya, segala hal yang kita jual terusus ya, itu kita perlu pengalaman-pengalaman yang lebih supaya tahu resikonya seperti apa, tahu cita rasanya seperti apa, tahu keuntungan dan rencana-rencana jangka panjangnya kita tahu. Karena dari pengalaman-pengalaman tadi jadi sebuah pelajaran, oh ternyata berusaha itu nggak segampang yang kita bayangkan dan nggak sesulit yang kita bayangkan juga.
4: Mm-hmm.
5: Kalau kita terus belajar nanti akan membuka jalan-jalan yang mudah untuk kita lalui seperti itu, Teh.
4: Okay. Jadi penting banget untuk bisa juga membuat kita tetap stay gitu ya, Kang, di usaha tersebut gitu ya.
5: Betul.
4: Dan juga menjadi pembelajaran ke depannya kita, teman Pro 2. Nah, berarti ini, Kang, dengan pengalaman Kang Ansor yang menurut aku luar biasa banget udah dari pas sekolah jualannya gitu ya, Kang. Berarti apa nih, Kang, mungkin satu atau dua hal yang sebagai entrepreneur itu tuh harus punya gitu, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang baru mulai usaha atau sekarang lagi stuck di usahanya, Kang?
5: Kalau dari saya sebagai

0: pengalaman saya juga, jangan malu untuk melangkah, jangan malu untuk berjualan, karena pertama jualan itu adalah sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi sesuatu yang menurut saya sangat memberikan banyak efek positif bagi diri kalau berwirausaha itu. Beda dengan bekerja. Kalau bekerja kan kecenderungannya ada selalu dalam tuntutan orang lain. Beda dengan wirausaha, kita bisa mengatur diri, mengoreksikan diri, mengevaluasi diri, dan banyak hal yang bisa kita kendalikan ketika belajar berwirausaha. Intinya jangan malu untuk mau melangkah, walaupun sedikit demi sedikit dan waktunya lama, tidak apa-apa. Yang penting mau melangkah, karena sekecil apapun perubahan, insya Allah akan ada sekecil apapun langkah, perubahannya akan kita rasakan, gitu Teh.
1: Wah, pokoknya kita nggak akan tahu kalau misalnya kita belum mencoba gitu ya, Kang Ansor.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, Kang Ansor, nih buat teman-teman Pro 2 juga yang dari tadi tuh penasaran sama Husna Kitchen Premium Dessert ini tuh bisa gimana cara pesennya, dan kalau pengen kepoin bisa di mana nih Kang sosmednya? Boleh di spill Kang Ansor, silakan.
0: Baik, untuk saat ini belum kesampaian untuk buka ruko ya, karena kondisi di dapurnya belum terkondisikan dengan baik. Jadi teman-teman yang mau pesan bisa nge-DM ke IG-nya Husna Kitchen 2023.
1: Okay. Ya,
0: Husna Kitchen 2023.
1: Jadi bisa langsung DM aja, dan itu biasanya sistemnya PO atau ready stock nih Kang Ansor?
0: Sebetulnya basic utamanya adalah PO, by PO. Kemudian, tapi kalau misalkan di rumah ada bahan-bahan yang sudah ready, itu H-2 jam juga udah bisa kita kirim gitu.
1: Wow, jadi teman Pro 2 buat kamu yang aduh kayaknya ngerasa tuh pengen banget dessert tapi pengen yang tampilannya cantik, bisa cobain Husna Kitchen Premium Dessert ya Kang Ansor ya, luar biasa banget teman Pro 2. Bisa langsung cek juga di Instagramnya. Dan nih Kang Ansor, mungkin dari Kang Ansor nih terakhir buat teman-teman Pro 2 juga yang baru mau mulai usaha atau punya usaha tapi sekarang lagi bingung gitu ya Kang, gimana caranya untuk bisa tetap percaya nih bahwa oh, ini bisnisnya tetap bisa berhasil walaupun dengan kurun waktu yang lumayan panjang dan lama nih Kang Ansor?
0: Selanjutnya juga kita harus melihat pasarnya ya Teh. Pasar itu siapa target pelanggan kita dan apa yang mereka butuhkan, itu yang menjadi basic dalam wirausaha. Jangan sampai kita jualan sesuatu di tempat yang mereka tuh nggak butuh hal itu.
1: Okay.
0: Gitu. Kalau misalkan di daerah tersebut cuacanya panas, kayaknya enak nih minuman-minuman dingin yang beda lah dari yang lain, cari kayak gitu. Kalau misalkan di tempatnya tempat yang cenderung cuacanya dingin, berarti enak kan makanan-makanannya hangat kayak gitu Teh.
1: Oke, jadi jangan sampai kita salah tempat gitu ya Kang Ansor ya. Oke deh, kalau gitu Kang Ansor terima kasih banyak Kang atas waktunya di siang hari ini, udah ngobrol-ngobrol di santai-santai barengan sama teman-teman Pro 2. Mudah-mudahan apa yang tadi Kang Ansor sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ya Kang buat teman-teman Pro 2, apalagi buat teman Pro 2 yang punya usaha, baru mau mulai usaha atau mungkin lagi struggle di usahanya. Dan mudah-mudahan juga nanti next time siapa tahu kita bisa main ke dapurnya Husna Kitchen ya Kang ya. Biar bisa lihat langsung gitu. Ya. Oke deh Kang Ansor, terima kasih banyak ya Kang. Selamat siang Kang.
0: Sama-sama Teh.
1: Oke, siang. See you Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nah teman Pro 2, gimana nih buat kamu yang pengen banget suatu hal yang manis, apalagi buat kamu yang suka sama dunia persaguan ya, saguan, boleh banget teman Pro 2 untuk langsung dicek juga di Husna Kitchen Premium Dessert. Karena tadi kita udah cek juga ya teman Pro 2, kalau misalkan memang ini adalah proses, adalah soto yang lahir dari proses yang panjang. Dan buat kamu juga yang suka update di Instagram, kayaknya cocok karena ini tampilan warnanya juga oke banget. Buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.

Muzifa Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Lampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Oke teman Pro 2, pasti juga menyapa kamu yang udah dengerin Pro 2 Bandung dari aplikasi RRI Digital ya. Buat kamu juga teman Pro 2, pastinya Raya gak sendirian kalau di jam 1 barengan sama
11: ada Sinta lagi sih.
10: Oh my god, tumen banget dua kali berturut-turut ya.
11: Yeah.
10: Oke, kalau udah dua kali berturut-turut berarti ada info yang harus Sinta sampaikan.
11: Harus banget.
10: Sesegera mungkin.
11: Sesegera mungkin, betul. Karena memang ini bukan kejadiannya, apa ya?
10: Momennya akan
11: segera dimulai gitu.
10: Apa itu?
11: Apa itu? Karena kita lagi war-war lagi huru-hara tentang Piala Dunia 2026.
10: Nggak kerasa bentar lagi ya. Kick-off-nya tuh besok. Pertandingan pertamanya di hari Jumat. Jam 2 pagi.
11: Betul.
10: Waktu Indonesia Barat ya kayaknya ya.
11: Kalau jam 2 pagi ya,
10: iya.
11: Indonesia Barat.
10: Oke. Okay.
11: Iya.
10: Jadi gimana nih Sin, kayak persiapan kita apa aja sih kira-kira?
11: Nah, ini ada kabar gembira untuk kita warga Kota Bandung yang enggak bisa nonton ikut nonton ke sana.
10: Oke, okay, ya si paling deket ya.
11: Betul.
10: Enggak sempet
11: jadi,
10: soalnya.
11: Okay, tapi okay, tenang aja karena sudah disediakan tempat untuk nonton bareng dan memang sudah legal punya hak share juga gitu.
10: Oh,
11: mereka.
10: Berarti ini dari saudara kita TVRI yang mengadakan
11: betul,
10: ya berarti
11: betul.
10: Ya.
11: Dan di Kota Bandung ini ada 10 lokasi.
10: Oh, oke, okay. Di mana tuh boleh di spill ya teman Pro 2 ini kira-kira sama Sinta. Buat kamu coba cek deh yang paling dekat sama rumah kamu yang mana.
11: Nah itu bisa dicatat dan regep kencen.
10: Oke, okay.
11: Ini yang pertama ada di Dapur Cerita plus Ruang Tamu yang di Jalan Camplas.
10: Deket-deket sih dari sini ya, lumayan
11: deket
10: ya.
11: Deket kalau dari sini, betul. Lalu ini yang suka jadi langganan nobar nih, Bumi Kiwari di Jalan Dr. Junjunan.
10: Oke, oh, oke, okay, okay. Daerah teman-teman Pro 2 yang mungkin lebih dekat ke Pasteur boleh ke situ.
11: Boleh, betul. Lalu ada juga di Kopi Tiam Lim, Jalan Lengkong Kecil. Terus ada Tribun Jabar tuh yang di Jalan Sekelimus Utara di daerah Soekarno-Hatta.
10: Oke.
11: Itu lalu ada lagi di Ekara Lodaya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu masih di daerah Lengkong juga. Terus ada lagi di Say Indonesia Pasir Kaliki di Jalan Pasir Kaliki. Terus di Bajawa Bandung tuh, jadi sambil ngafe gitu kan, okay, enak.
10: Okay, okay. Vibes enak sih jujur.
11: Terus ada di MMB Cafe Jalan Gatot Subroto. Gatot Subroto, terus ada Institut Franchise Indonesia Bandung Jalan Purnawarman yang dekat BEC. Dan yang terakhir di Jalan Dharma Jati House Restoran Mercure Bandung Nexa Supratman.
10: Ini berarti sangat-sangat gitu. Bisa dijangkau banget ya sini ya, teman-teman nobarnya. Tapi kalau udah tahu nobar di mana, kira-kira sama siapa ya nobarnya?

Ya, teman Pro 2, masih kembali dengan Sinta di 96 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih ngobrolin tentang olahraga dan Sinta masih pengen ngomongin tentang Piala Dunia 2026 yang akan terlaksana pada ini kick off-nya di tanggal 19 Juni dan pertandingannya nanti tanggal sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Wow, lumayan ini ya. Berarti kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Dan ini ternyata ada fakta-fakta menarik dari Piala Dunia 2026 ini. Apa saja sih? Nah, Piala Dunia yang tahun ini diselenggarakan oleh langsung 3 negara untuk yang menjadi tuan rumah ya, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan juga ini menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah karena tahun ini baru pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Jadi ini meningkat ya, karena sebelumnya ini paling cuma sekitar 32 negara, katanya gitu. Lalu ini ada juga fakta menarik, jumlah pertandingannya ini bertambah drastis ya, karena untuk yang negara yang mengikutinya aja nambah otomatis jumlah pertandingannya aja bertambah. Karena sebelumnya ini dari tahun-tahun sebelumnya ini Piala Dunia hanya sampai 64 laga ya, dan saat ini sudah menjadi 104 laga. Wow, kenyang banget enggak tuh nonton bola satu bulan ini 104, teman Pro 2. Tiap malam bergadang ini karena pasti karena diadakannya di negara lain, sudah pasti ini digelarnya juga tengah malam ya. Lalu ini ada fakta unik juga, ada babak 32 besar. Jadi akan ada babak 32 besar dulu sebelum 16 besar, dan juara dan runner up grup ini ditambah 8 peringkat ketika terbaik ini akan lolos ke fase gugur. Dan juga ini ada Meksiko mencetak sejarah karena di negara Meksiko ini sudah 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, yang sebelumnya ini diselenggarakan di Meksiko pada tahun 1970 dan 1986. Dan masih banyak lagi nih fakta-fakta menarik tentang Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2. Nah, coba untuk kamu, apakah punya fakta menarik lainnya yang harus kita ketahui? Mungkin bisa di-share sama kita ya.

0: Nada pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yo, teman berdua, kalau tadi udah ngebahas seputar olahraga ya, Sin, ya. Betul. Nanti bareng sama Ralipa pastinya masih kita bakalan ngobrol-ngobrol di santai siang teman berdua. Tapi ya waktunya buat Sinta kayaknya harus pamit ya, sih.
1: Betul, sudah 1 jam Sinta menemani teman berdua hari ini. Tapi tenang, kalian masih tetap ditemani sama Raya Alifa hari ini.
0: Oke deh kalau gitu, see you Sinta.
1: Ya, see you Raya dan see you juga teman berdua.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman produser, setelah kemarin banyak banget yang nge-award tiket BTS, ya ada lagi nih yang rencananya bakalan datang ke Indonesia, yaitu adalah Byun Woosok nih teman produser. Buat kamu yang sempat lovely runner atau yang kemarin dramanya yang The Perfect Crown kalau nggak salah judulnya. Nah, ini teman Prado, jadi Byun Woosok itu bakalan segera memulai tur penggemarnya telah The Secret Library di berbagai negara Asia termasuk Jakarta ya teman Prado. Wow, dulu nggak sih? Nah, jadi dari agensi Fart Entertainment itu ngomongin melalui sebuah poster yang dirilis barengan sama jadwal tour fan meeting Asia 2026 yang nampilin Byun Woosok yang memiliki tema yang sama dengan namanya adalah ruangan yang dipenuhi buku nih teman Prado. Sedangkan untuk first stopnya Byun Woosok tentu saja di Seoul, Korea Selatan di tanggal 4 sampai 5 Juli nanti. Dan rencananya teman Prado, The Secret Library dari Byun Woosok di Jakarta itu bakalan digelar di tanggal 7 November nanti di Beach City International Stadium, yang ini juga dikonfirmasi oleh pihak promotor. Tapi sampai sekarang belum ada informasi mengenai kapan nih tiketnya bakalan dijual. So kita tunggu aja ya teman Prado, kira-kira kapan nih tiket Byun Woosok dijual?

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Halo pendengar, saya Sandro. Mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Pak.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau gak bisa sebelahan, ya udah di pangku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tuh Memprodu buat kamu yang nungguin live action dari ini film masa kecil banget adalah Scooby-Doo. Ini bakalan segera hadir di tahun 2027 nanti. Dan lewat akun Instagram Netflix, mereka juga udah ngebagiin teaser mengenai gambaran project tersebut nih teman Produa. Jadi serial detektif ini tuh bakalan dikasih nama Scooby-Doo Origins, dan saat ini juga masih dalam proses syuting di Amerika Serikat nih. Nah, jadi rencananya sesi ini tuh bakalan mengisahkan awal mula pertemuan anggota kelompok detektif Mystery Inc. selama musim panas terakhir mereka di perkemahan. Jujur, ini tuh bener-bener kalau lihat dari cast-nya tuh kayak bener-bener ikonik banget dan sangat-sangat throwback banget ke masa kecil aku, jujur ya teman Produa. Tapi kalau misalkan kamu nih dari kelima member dari The Mystery Machine alias Scooby-Doo, ini menurut kamu yang paling kamu suka siapa sih teman Produa? Kalau aku jujur, aku suka banget sama Daphne karena kayak girly tapi juga strong di saat yang bersamaan. Kalau kamu siapa?

0: Nomor 2, angin topan bisa datang tiba-tiba dan membawa dampak berbahaya. Saat peringatan angin kencang atau angin topan dikeluarkan, lakukan langkah berikut untuk melindungi diri dan keluarga. Pertama, tetap di dalam ruangan, tutup semua pintu dan jendela serta kunci rapat-rapat, jauhi kaca dan benda yang mudah pecah. Lalu, cabut kabel listrik dari peralatan elektronik untuk mencegah konsleting. Ketiga, jika kamu lagi berada di luar, segera cari tempat berlindung yang kokoh, hindari pohon besar, tiang listrik dan bangunan yang tampak rapuh. Keselamatan adalah kunci menghadapi bencana. Tetap tenang, tetap waspada, dan lindungi keluarga kamu.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, Raya, thank you banget kamu udah barengan sama Raya Alifa dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore ini. By the way, nanti sudah ceria barengan sama Winda juga ya, mulai dari jam 3. Dan juga ketemu lagi barengan sama Raya besok di Santai Siang. Kalau gitu, pamit teman Pro 2, stay safe, stay healthy, and see you, bye-bye.
1: Masih ingat sama lagu ini?

0: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Nindita.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, Netflix mengumumkan sejumlah pembaruan pada pengalaman perangkat seluler, koneksi pilihan dan layanan game untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. Pembaruan tersebut juga mencakup fitur klip di perangkat seluler, juga akan dimulai diluncurkan di Korea dan Jepang mulai bulan depan, serta koleksi game baru pertama K-pop Demon Hunters yang juga bakal hadir di Netflix Playground mulai 20 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Serial detektif Scooby-Doo original segera hadir di platform Netflix pada 2027. Kepastian tanggal serial live action itu diumumkan melalui akun Instagram Netflix yang membagikan cuplikan video singkat mengenai gambaran proyek tersebut. Dan juga serial yang berjudul Scooby-Doo original ini saat ini sedang dalam proses syuting di Amerika Serikat.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, di company menyiapkan film komedi horor bertajuk Check Hodam. Ia juga mengangkat fenomena konten mistis yang belakangan ini ramai menjadi hiburan masyarakat terutama di ruang digital. Berangkat dari premis yang juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, Check Hodam juga menggambarkan kondisi manusia masa kini yang justru lebih takut pada dompet kosong, cicilan menunggak, dan tanggal tua dibandingkan sosok hantu.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Sore hari ini Winda Nindita yang nemenin kamu, teman Pro 2. Siapa nih yang udah berhasil nge-war tiketnya BTS, guys ya? Wow. Aku ngelihat beberapa updatean di media sosial gitu ya. Ada yang udah berhasil nge-war tiketnya BTS, ada bahkan yang aku belum dapet nih gitu kan. Siapa yang udah dapet gitu kan? Tapi aku ngelihat juga beberapa ada yang mungkin beli banyak gitu ya, dicaloin. Nah itu jangan ya teman Pro 2 ya, karena waktu pas EXO juga begitu, ternyata mereka kayak beli banyak sampai berapa puluh gitu ya, ternyata dijual lagi dan harganya 10 juta. Wah ini gak masuk akal sih. Tapi buat kamu yang juga udah kedapatan dapetin tiket konsernya, kongres deh buat kamu dan juga semangat buat nantinya nonton, guys.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
1: Sore Ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.
2: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Sore Ceria, yes, barengan selalu Indah Nindita yang nemenin kamu, teman Pro 2. Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru. Ini ada Cinta ya yang bakal nemenin kamu juga. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Cinta. Hai.
3: Halo, sore.
2: Hai, apa kabar? Kamu masih di jalan kah?
3: Masih, tapi it's okay.
2: It's okay ya. Cinta ini siswi dari SMK Negeri 11 Bandung ya. Kamu kelas berapa berarti?
3: Kebetulan sekarang masih kelas 10.
2: Kelas 10, okay, siap. Yeah. Ini kita bakal, gak apa-apa kita ngobrol-ngobrol sedikit santai ya, Cinta ya.
3: Okay.
2: Nah, mengejar prestasi jalur paskibra sejak di bangku SMP nih. By the way, juga berarti kamu paskibranya dari SMP berarti ya? Atau dari SD?
3: Betul dari SMP. Soalnya di SD itu sedikit informasi. Di SD itu saya ikutnya pramuka, bukan paskibranya.
2: Okay. Terus pertama kali nih masuk ke dunia paskibraka gitu ya di SMP. Kenapa kamu milih paskibra nih, Cinta?
3: Okay, jadi awalnya tuh kayak anak-anak lain lah ya, kayak FOMO gitu, ngikutin teman-teman tuh, kayaknya seru nih masuk paskibra karena banyak teman juga yang ikut. Dan kebetulan paskibra juga baru dibentuk di SMP saat itu, jadi ngeliatnya juga kayak, kayaknya seru nih first experience gitu, karena sebelumnya nggak pernah ikut paskibra juga. Nah, terus lama-lama, ternyata di paskibra juga bisa ngajarin kita disiplin ya, kayak gitu-gitu. Jadi ya nambah-nambah rasa-rasa disiplinnya gitu, kayak mengembangkan diri juga gitu.
2: Bener. Latihan paskibra yang paling tersulit dari kamu apa sih? Waktu pas kapan?
3: Nah, kalau misalkan latihan paling sulit tuh pas mau lomba dan ngafalin variasi formasinya. Karena kayak ya seperti yang kalian tahu, variasi formasi paskibra itu biasanya sangat-sangat rumit gitu.
2: Rumit ya, benar.
3: Iya, benar. Apalagi dengan tenggat waktu yang diburu-buru gitu, gara-gara mau lomba gitu.
2: Bener, harus ini ya, maksudnya namanya tuh tingkat keseriusannya, terus juga ketelitiannya, fokusnya, bener gak sih? Karena kan itu harus sama juga sama teman-teman ya, gak sih satu grupnya ya?
3: Betul banget. Jadi kayak harus benar-benar kompak banget
2: gitu. Konsentrasi gitu kan. Okay. Nah, kamu ikut lomba-lomba paskibra, ikut lomba-lomba apa aja nih?
3: Nah, kalau misalkan aku tuh ikut lombanya tuh kayak se Bandung Raya, se Jawa Barat, kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan juga beberapa bulan lalu SMK aku tuh berhasil ke daerah Sumedang gitu, kalau nggak salah ya. Nah, mereka tuh ikut lomba di sana juga.
2: Ikut lomba di sana, terus gimana pengalamannya? Iya.
3: Terus ya, banyak banget sekolah-sekolah yang lebih bagus, lebih kompeten gitu dalam bidang baris berbaris. Namun, itu juga nggak jadi penghalang buat kita terus maju gitu, walaupun emang hasil yang kita capai itu belum sesuai sama apa yang kita harapkan. Cuman ya, kita gak boleh kapok, gak boleh kesel juga sama hasilnya, karena itu juga hasil perjuangan kitanya gitu.
2: Okay, luar biasa nih. Ini kan kalau misalnya paskibraka tuh kan kayak latihannya panas-panasan gak sih? Iya gak sih? Itu latihan fisik juga ya?
3: Iya, betul.
2: Menurut kamu itu hal-hal latihan kayak gitu cukup menyulitkan gak sih?
3: Maaf, suaranya agak putus-putus.
2: Oh, agak putus-putus. Nih aku mau tanya nih, waktu pas latihan-latihan kan kayak memerlukan latihan fisik, terus juga latihan di bawah sinar matahari yang panas-panasan. Menurut kamu itu menyulitkan gak sih?
3: Kalau menurut aku sendiri, awalnya cukup menyulitkan. Karena gak terbiasa gitu ya, latihan panas-panasan.
2: Betul.
3: Apalagi latihan.
2: Apalagi cewek juga. Kan. Terus?
3: Bener.
2: Terus?
3: Kayak banyak ngeluhnya gitu. Kan?
2: Banyak ngeluhnya. Tapi kayak lama-kelamaan kayak udah terbiasa gitu.
3: Iya, lama-lama kayak ternyata seru juga gitu. Terus jadinya kebiasaan aja. Jadinya nggak ngerasa terbebani.
2: Betul, ih seru banget. Nah, pengalaman yang paling seru banget saat lomba nih yang tidak pernah bisa terlupakan itu pas kapan?
3: Pas nunggu hasilnya, kayak pengumuman juaranya itu. Selain itu juga waktu nunggu-nunggu detik-detik sebelum kita tampilnya, itu kerasa banget deg-degannya. Terus juga pas kumpul-kumpul untuk evaluasinya itu seru banget.
2: Oh, oke. Ada pengalaman gak sih saat lomba gitu lupa gerakan atau mungkin kayak aduh salah gitu? Pernah gak sih?
3: Pernah. Nah waktu itu tuh waktu SMP saya tuh lupa gerakannya. Jadi saya beda sendiri. Untungnya untungnya itu saya tetap fokus. Jadi nggak terlalu kelihatan salahnya gitu.
2: Karena memang harus benar-benar langsung ke distract, fokus banget gitu ya. Kalau misal ada sedikit-sedikit salah tuh harus menyesuaikan lagi sama teman-teman berarti ya.
3: Benar. Dan yang paling penting tuh mereka yang nonton pun nggak tahu gerakan kita kan. Jadi kalau
2: misalnya salah
3: pun ya udah lanjutin dulu aja ya.
2: Karena mereka nggak

0: meraih juara umum, utama 1, harapan utama 2,
1: wow.
0: Dan paling di bawahnya pun masih di hadiah.
1: Tepuk tangan. Keren, luar biasa ya. Dan itu tuh satu tim itu tuh terdiri dari berapa orang sih?
0: Untuk satu timnya itu bisa terdiri dari 16, 15 orang itu di barisan dan satu orang yang menjadi danton atau komandannya. 15 orang di barisan dan satu orang itu menjadi komandannya atau dantonnya.
1: Okay.
0: Dan bisa juga 13 orang, jadi 12 orang itu yang baris dan satu orangnya komandan atau dantonnya.
1: Okay, luar biasa, keren sekali. Nah, terus juga pengalaman yang paling menyenangkan pasti, dan terus pasti ini menjadi ajang prestasi juga buat kamu gitu ya, luar biasa banget. Nanti juga untuk ke universitas bisa nggak sih jalur prestasi kayak gini? Bisa mungkin ya?
0: Bisa mungkin ya? Iya bisa.
1: Nah, kalau kamu udah ke tingkat, cobain ke tingkat nasional gitu nggak sih?
0: Kalau untuk ke tingkat nasional belum pernah coba sih.
1: Tapi pengen ya?
0: Ya, pengen banget.
1: Deket-deket ini ada yang mau diikutin gak sih kejuaraannya atau lombanya?
0: Kalau deket-deket tanggal dengkal deket sekarang tuh paling di SMK Negeri 1 Cimahi. Nah, di situ juga ada perlombaan kebetulan.
1: Okay deh. Kita lagu dulu kali ya. Nanti abis lagu kita lanjut lagi. Okay, tapi jangan diputus dulu teleponnya ya.
0: Oke, boleh.
1: Oke, biar istirahat dulu, kayaknya baru nyampe ya. Oke, stay tune teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, 96 FM Hari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih bareng Cinta ya di sini. Halo Cinta.
1: Halo.
0: Oke deh. Nah, berarti nih kalau misalkan kayak kejuaraan-kejuaraan kayak gitu, itu kan dapat piala atau medali atau trofi sih pernahnya?
1: Itu dapat pialanya, terus trofinya juga pernah dan medali juga pernah. Tapi kebanyakan medali itu didapatkannya ketika ada kategori tertentu, misalkan pasukan terfavorit atau barak terbersih kayak gitu.
0: Oke. Kamu cukup kesulitan gak sih kayak ngafalin gerakan-gerakannya harus seperti apa, terus juga nyamain sama teman-teman kompaknya seperti apa? Cukup sulit gak sih?
1: Pasti ada rasa sulit di diri aku ya. Nah, kebetulan aku juga orangnya gak terlalu cepat untuk menghafal gitu. Makanya
0: terus?
1: agak sulit ya menyesuaikan gerakan-gerakan yang emang rumit gitu di paskibra.
0: Oke deh, tapi yang pastinya ya, kamu selalu happy ya untuk di paskibra ini ya.
1: Benar, aku benar-benar kayak ngerasa kayaknya ini emang jiwa aku gitu di sini.
0: Oke, tapi kamu ada goals gak sih di paskibra ini? Aku pengen misalkan suatu hari nanti tampil di Istana Presiden gitu atau seperti apa? Kamu ada goalsnya gak sih?
1: Pastinya ada. Aku tuh pengen banget ngibarin di ya Istana Presiden gitu.
0: Kayak pas momen 17 Agustus ya?
1: Ya, 17 Agustus tuh aku bisa ngibarin bendera pusaka, bendera kebanggaan kita tuh di Istana Merdeka gitu.
0: Amin, amin. Oke, terus juga berarti ini masih terus berlanjut ya di kelas 10 ini ya?
1: Masih bakal terus berlanjut sampai aku lulus nanti.
0: Amin.
1: Kemarin juga baru selesai lomba.
0: Oh iya, lomba apa kemarin, boleh ceritain nggak?
1: Nah, kemarin tuh aku lomba baris-baris juga di SMK Muhammad Thoha Cimahi. Okay. Di situ aku dan satu pasukan aku itu dapat juara Bina 1 dan juga Harapan Utama 2 serta dapat beberapa kategori favorit kayak pasukan favorit, barak terbersih juga. Kalau nggak salah tuh kemarin dapat voters terbanyak.
0: Itu tuh votersnya kayak ngevote gitu ya, penonton-penonton ya?
1: Iya benar. Jadi nanti tuh penonton tuh bakal diminta kayak ninggalin jejak gitu, kayak nonton pasukan yang mana. Nah, nanti tuh dihitung tuh jumlahnya berapa.
0: Okay.
1: Nah,
0: Okay deh, ih luar biasa. Ada pesan gak sih yang pengen disampaikan untuk teman-teman Pro 2 untuk memotivasi nih gitu, untuk meraih prestasi juga?
1: Okay, mungkin pertama aku bakal cerita dulu ya gimana susahnya aku dapat izin dari orang tua. Karena mungkin di luar sana juga banyak teman-teman yang pengen masuk ke organisasi, apalagi paskibra, tapi masih susah dapat izin dari orang tua. Coba dari sekarang yakinin orang tuanya kalau misalkan masuk organisasi itu gak merugikan itu gitu. Jadi organisasi ini juga bisa ngebantu kita buat lanjut ke jenjang selanjutnya gitu. Terus juga ini tuh kalau misalkan kita bisa memanage waktunya, organisasi itu bukan malah ngepotong waktu belajar kita, tapi malah bikin kita makin semangat belajar gitu, biar gak ketinggalan sama anak-anak lain. Nah, aku juga mau kasih sedikit pesan inspiratif buat teman-teman di luar sana. Izin ya, tetap semangat untuk teman-teman berjuang jalur prestasi paskibra. Setiap tetes keringat saat latihan, setiap waktu yang dikorbankan, dan setiap tantangan yang dihadapi itu adalah bagian dari proses menuju hasil terbaik. Percayalah, usaha yang konsisten tidak akan mengkhianati hasil. Terus berjuang dan tunjukkan bahwa dedikasi kalian layak untuk dibanggakan.
0: Oh, ala, terima kasih. Keren banget. Seru ya, pokoknya sukses terus buat kamu, lancar-lancar semua buat kamu ya, terus juga dalam menghadapi nanti event-event, lomba-lomba, menang ya. Next, semoga bisa ketemu langsung di Studio Pro 2, ngobrol langsung di sini ya.
1: Amin.
0: Oke deh, thank you banget Cinta atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Bye-bye.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 17.30 teman Pro 2 ya. Seperti biasa kalau misalnya 17.30 tuh aku selalu ngobrol-ngobrol sama narasumber ya, mengenai info-info yang hits, viral gitu kan. Tapi ada yang viral juga, aku ngeliat di Instagram teman Pro 2 ya, dimana ada pemuda asal Temanggung ini bikin 11 jembatan buat warga pedalaman bareng yayasannya sebelum usia 30 tahun. Ways, keren sekali. Bener gak sih? Mantap banget. Jadi pencapaian sebelum umur 30, katanya beli mobil tidak, beli rumah tidak, 1 juta pertama tidak. Bangun jembatan ke 11 buat warga Aceh. Lagi-lagi aku bakal kasih tepuk tangan buat dia teman Pro 2. Namanya Mas Wafiq Juhair Muhammad. Dia pria asal Temanggung yang belakangan ini ramai banget dibicarakan di media sosial setelah ngebagiin kisahnya, yang mana di usia belum genap 30 tahun dia udah berhasil flexing lewat cara yang beda, yaitu ngebangun 11 jembatan untuk masyarakat di wilayah pedalaman Indonesia. Dan proyek-proyek tersebut juga tersebar di berbagai daerah, mulai dari NTT, Sumatera Selatan, Aceh, hingga wilayah lain yang selama ini punya keterbatasan akses infrastruktur. Wow, keren sekali mas yang satu ini ya teman Pro 2. Tapi by the way juga, aku nih bakal tanya-tanya sama masnya, tapi dia bakal jawabnya melalui voice note ya. Tapi tenang, nanti aku bakal puterin rekamannya. Tapi yang pastinya nih, ada beberapa pertanyaan yang memang bakal aku tanyain ya. Jadi achievement unlock before 30 ya, membangun jembatan untuk warga pedalaman sebelum usia 30. Bersama Mas Wafiq Muhammad, dia juga sebagai direktur Yayasan Sahabat Pedalaman. Jadi pengen tahu juga nih sebenarnya sudah tersebar di mana aja jembatan yang dibangunnya teman Pro 2. Yes, ini dia jawabannya.
1: Sejauh ini untuk jembatannya sudah tersebar kebanyakan, sebagian besar di Sumatera Selatan ada sekitar 5-6 jembatan, kemudian ada juga di Nusa Tenggara Barat, ada di Nusa Tenggara Timur, kemudian yang paling baru saat ini di Aceh dan juga di Banten sedang berjalan proses pembangunannya.
0: Wow, keren gak sih? Ya, tadi aku agak kepencet berapa kali. Ya tadi sudah tersebar di daerah-daerah yang memang tadi sudah disebutkan teman Pro 2. Terus juga ada pertanyaan lagi nih, untuk pembangunan jembatan ini apakah ada support atau kerjasama dengan pihak lain? Yes.
1: Untuk pembangunan jembatan ini sebetulnya kami ada dua skema. Yang pertama adalah skema galang dana. Jadi kami menggalang donasi dari publik. Jadi kami punya platform namanya sahabatpedalaman.org. Jadi orang-orang baik, masyarakat Indonesia yang ingin berkontribusi untuk membangun jembatan di pelosok itu bisa melalui platform kami. Dan juga skema yang kedua adalah melalui pendanaan CSR dari perusahaan. Jadi ada brand, ada perusahaan baik swasta maupun BUMN yang turut berkontribusi juga untuk membantu membangun jembatan di pelosok Indonesia.
0: Wih, mantap. Tepuk tangan lagi ah. Terus juga ada beberapa pertanyaan lagi, yang mana gimana sih perasaan Mas nih udah nge-unlock achievement sebesar ini dan seberdampak ini di umur sebelum 30 tahun, guys?
1: Tanya tentu saja sangat senang, Kak, dan tidak menyangka sebetulnya, karena saya kebetulan bukan anak yang punya privilege tinggi gitu ya. Saya bukan anak orang kaya, bukan pewaris ya, mungkin kalau orang-orang istilahnya sekarang gitu ya, Kak. Tapi di umur yang sebelum 30 tahun ini, saya dan teman-teman dari Sahabat Pedalaman bisa membangun 11 jembatan di Indonesia. Bisa berkontribusi gitu ya untuk masyarakat yang ada di pedalaman. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang menurut saya luar biasa, pencapaian yang mungkin dulu gak terbayang gitu ya, Kak, bisa tercapai gitu ya. Dan ya, saya harap ini menjadi harapan, ini menjadi langkah awal ya, bukan langkah akhir tentunya untuk ke depan, karena saya rasa permasalahan di pelosok ini sangat kompleks dan masih banyak daerah-daerah yang masih membutuhkan bantuan dari kita, perhatian dari kita, dan semoga tidak hanya kami, tapi lebih banyak orang yang peduli, lebih banyak orang yang akhirnya memberikan atensi juga untuk daerah-daerah pedalaman di Indonesia.
0: Keren ya, luar biasa banget ya achievement yang diraih oleh Mas Wafiq. Sebelum usia 30 tahun dia udah berani membangun untuk masyarakat Indonesia, guys. Jadi kalau misalkan kamu kepoin gitu ya lewat akun tweets pribadinya @wafiq.zuzu, dia ceritain kalau pembangunan jembatan itu dijalankan bersama tim dari yayasan yang dia dirikan @sahabat pedalaman. Jadi fokus gerakannya itu adalah membantu masyarakat ya, khususnya membantu masyarakat pelosok buat dapat akses yang lebih layak, terutama untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari yang selama ini sering terhambat karena kondisi infrastruktur minim, teman Pro 2. Terus juga seluruh prosesnya berjalan lewat sistem donasi dan juga kolektif support dari banyak pihak. Dan yang bikin kisahnya semakin relate banget buat banyak orang, jadi Mas Wafiq ini nambahin kalau gerakannya nggak berhenti di pembangunan jembatan aja, dalam beberapa konten lain dia kasih lihat gimana timnya ikut turun langsung membantu penyediaan akses air bersih gitu ya untuk warga yang terdampak banjir di Aceh. Dan ini baru real flexing gitu ya, bukan soal lifestyle tapi soal impact yang bisa dikasih buat society atau mungkin masyarakat. Ih, keren sekali, luar biasa. Mas Wafiq, teman Pro 2 ya, kamu juga bisa follow Instagramnya dia di @wafiq.zu, atau juga kamu bisa follow Instagramnya @sahabatpedalaman. So stay tune only on 96FM RRI Pro 2 Bandung. Windanya masih nemenin kamu, teman Pro 2, sampai dengan jam 7 malam nanti. Stay tune.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Picikota Yofi Widianto pada satu cinta spesial buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Masih barengan sama Winda Nindita yang nemenin kamu guys ya. Ada kabar di mana aktor Lord of the Rings ini bakal rayakan 25 tahun filmnya di Brazil. So, dikabarkan juga bakal menghadiri perayaan ulang tahun ke-12 film tersebut di Sao Paulo, Brazil di tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2026 dalam sebuah acara Culture Pop XP26 ya. Ini diberitakan di Hollywood Reporter di mana pemeran utama karakter Frodo dalam waralaba film tersebut ini diumumkan menjadi tamu pertama yang bakal datang dan menyapa fans ya, menyapa penggemar pada acara Fellowship Forever. Dan Wood juga bakal hadir di tanggal 3 sampai dengan 4 Desember. Film yang dirilis di bioskop pada 19 Desember 2001 itu juga diramaikan oleh beberapa artis-artis lainnya termasuk Orlando Bloom, teman Bro 2. Trilogi dari The Lord of the Rings ini diadaptasi dari novel epic karyanya J.R.R. oleh sutradara Peter Jackson ya, secara total meraup 2,9 miliar dolar Amerika Serikat secara global dan menyabet 17 piala Oscar guys. Film itu juga menceritakan perjalanan seorang Hobbit Frodo untuk menghancurkan cincin tunggal The One Ring, yang mana cincin itu harus dihancurkan agar Sauron tidak menguasai Middle Earth yang menjatuhkan dunia itu ke dalam kegelapan abadi.
1: Kamu Ucin, udah pernah saling request lewat Pro 2 belum? Hah, belum.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jangan...

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Winda harus pamit ya. Abis ini bakal ada Randy Aditya bakal nemenin kamu guys. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di 96 FM. Windanya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Hai, aku Galjo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro

Jaga malam barengan sama Randy Aditya Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, Teman Pro 2 pembelian tiket terbuka bagi publik atau general sale konser BTS bertajuk Arirang di Jakarta mendapatkan antusias yang luar biasa dari para penggemarnya yang akrab disapa ARMY. Saat penjualan tiket untuk ARMY dengan keanggotaan atau membership sukses digelar pada hari Selasa, seluruh kategori tiket sudah habis terjual dalam waktu sekitar 2 jam. Jadwal untuk pembelian tiket general sale akan diselenggarakan oleh promotor IME Indonesia bekerjasama dengan tiket.com pada hari Kamis pukul 12 siang.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, pelatih Satria Muda Pertamina Bandung, Jorge Jovicic, mengatakan timnya akan fokus memperkuat pertahanan sebagai bakal untuk bertandang ke markas Bogor Hornbills di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor pada hari Rabu malam ini karena laga ketiga semifinal IBL 2026 akan segera dimulai. Kemenangan 89-81 kontra Hornbills pada laga kedua semifinal di Bandung Arena pada hari Minggu membuat kedudukan kedua tim menjadi imbang 1-1 dalam semifinal dengan seri best of 5. Dua hari sebelum itu di lokasi yang sama, Satria Muda kalah 93-99.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Berita terakhir datang dari dunia film, teman Pro 2. Serial detektif Scooby-Doo Origins akan segera hadir di platform OTT pada tahun 2027. Kepastian tayang serial live action itu diumumkan melalui akun Instagram di OTT tersebut yang membagikan cuplikan video singkat mengenai gambaran proyek tersebut. Scooby-Doo Origins saat ini sedang dalam proses syuting di Amerika Serikat. Dalam cuplikan perdananya, anjing detektif tersebut terlihat berlarian di hutan dekat perkemahan musim panas hingga bertemu dengan Shaggy yang kemudian menjadi sahabat pendampingnya.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Hai hai teman Pro 2, Randy Aditya balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Yo, what's up, weekdays hari kedua teman Pro 2 di hari Selasa ini. Siap Randy buat temenin kamu sampai nanti jam 12. Kita mulai untuk bergabung sama Randy Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music live chat teman Pro 2. Nanti Randy bakalan balik lagi di jam 8 malam. Stay tune.
1: Radio Republik

0: Welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440.
1: Yeay.
0: Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne. Yeah. Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke. Halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
2: so okay. So jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh oke okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh oke okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright yeah. Oke okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu, 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440
0: oh. Hertz. Oke, okay, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
2: 420 enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya, tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, okay, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Buana Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul,
1: sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us. It's an honor for us. Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Buana Pascal.
0: All right.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Buana Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Buana sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Buana, gimana ceritanya Bang?
1: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yeah. Oke okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
3: Iya.
1: Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
2: Wow.
0: Selepas COVID. Berarti
2: it was during COVID.
0: Oke, okay,
3: Pas COVID. Betul.
1: Jadi, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
1: 22 lah.
0: Oh, 2122 ya. Wow.
1: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di
1: mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Tapi juga sudah lagu ini udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya,
1: Yes. Udah berubah arrangement 3 kali, dari pertama, kedua, sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sepertinya kita tag ya?
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
2: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat, ya udah, biarnya aja Bona yang urus.
1: Iya, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah. Okay. Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya, exactly.
0: Bye. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, tapi kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
1: thank you, Dit.
0: Jadi tunggu dulu buat teman produa semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produa FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Okay, it's like the story ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu
1: ya. Mudah lebih dipahami.
2: Iya. Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, sudah itu. Gitu loh.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo ya namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cintanya lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasanya kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Body language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
1: Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Body language.
1: Body language.
2: Sebetulnya Isyarat Tubuh karena di kode kelas itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Juga sih lah.
2: Ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior bener.
2: Senior.
0: Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
1: Oke, for me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya FAIL, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, para kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Iya. Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Siapa yang jawab?
1: Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really, really in love.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah.
1: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: I'm giving you the scenario.
0: Yeah. All right. Yeah.
1: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax. Aja lagu 440 Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
1: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenatan itu.
0: Berubah. Okay.
1: Semuanya berubah.
0: Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said. It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
1: So, your face truly is like, shit. Where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Iya.
2: Yeah. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak. Benar.
1: Iya, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti ada ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
3: Fahis. Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara ku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suaranya.
0: Oh yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
1: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bona

0: Iya.
1: Betul.
0: Ini mm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasaan, Adip dari Singapura, aku yes. dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
1: negara yang bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Hmm. Masih,
2: ya kan Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan dua
1: iya, negara. Bukan dua doang ya.
2: Tiga ya, ini sebenarnya tiga negara.
1: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya. Yeah. Hmm.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
0: Itu was unplanned. Yeah.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
0: Iya yeah, benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti yeah. banyak bagian itu ya.
0: Wow. Iya, yeah, ini gila nih Bona.
2: pasti.
1: Ya kita
0: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Oh wow.
0: Di dalam ini itu.
1: Oh wow.
0: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
1: Idenya
3: Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Akim. Yang because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Saya dari ini orang gila. Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Hey, come, let's go. Aku dah. Ya, udah. Oh shit. Udah.
1: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
1: Waduh. Kalau nggak di stop ya. Kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang yeah, luar benar, biasa benar. Sekali gitu ya.
3: Yeah.
1: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow,
1: silakan.
0: Terima sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith
1: yes.
0: Kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia diharap dapat menerima lagu kami dengan baik boleh layari mana-mana
1: request
0: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
1: Alright.
0: Terima kasih banyak.
2: Ya, drop komen ya.
1: Drop komen benar sekali. Kalau ada
0: drop komen ya.
3: Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia and.
0: Yeah.
3: Enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright. Thank you so much, Bang Adip. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
2: Si Angga kan?
1: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
1: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa.

0: Siap.
1: Ini thank you buat my brother. Ini sebetulnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
2: ASEAN.
1: Pur Fagis dan Hakim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
2: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
1: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
2: Wow,
1: itu aja sih.
2: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform, dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada.
2: Ya?
1: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
2: ada gitu ya, benar
3: sih. Pasti.
2: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adip. Kalau enggak ada, tagih Bang Adip ya.
1: Tagih Bang Aswat.
2: Aduh.
3: Thank you, Adip. Thank you.
2: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adip, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Produ seluruh Indonesia, terima kasih.
1: Siap, thank you, bro.
2: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
1: Siap, semuanya.
2: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
2: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa we're not gonna meet inside
1: bisa, album.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
2: Alright, langsung ya. Live from here ya.
3: Insyaallah.
2: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
1: project ya.
2: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
2: Alright. Terima kasih teman Bro 2.
1: Iya.
2: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit. Kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye. Pamit dulu.
1: Thank you. Bye. Thank you.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Tega malam dengan semua Randy Aditya sampai nanti jam 11 malam teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama Randy Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music live chat, Randy Aditya balik lagi nemenin kamu. Such a beautiful, beautiful day teman Pro 2 dengan cuaca Bandung yang lumayan cerah sepanjang hari. Walaupun di beberapa lokasi agak gelap mungkin karena pemadaman listrik bergilir. Anda juga tadi ngerasain tuh dari daerah Buah Batu sekitar jam 4 sore sampai tadi caw ke studio Pro 2 sekitar jam 6-an lah. Itu masih mati lampu ya. Jadi mungkin ini juga kamu alamin karena pemadamannya katanya bergilir untuk banyak daerah lah ya, di daerah Bandung Raya gitu teman Pro 2 ya. So buat kamu yang mungkin lagi di jalan terus ngelihat ada beberapa jalan yang mungkin agak gelap, pastiin hati-hati teman Pro 2, tetap jaga batas aman kecepatannya dan tetap dengerin Pro 2 barengan sama Randy di Jaga Malam. Buat yang pengen salam-salam, buat yang pengen request malam ini boleh banget. Sok Randy buka teman Pro 2, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya masih dengan kamu teman Pro 2. Banyak banget teman-teman Randy yang pada ngeluh curhat di sosmed soal tiket BTS. Ada yang ngeluh nggak dapet, ada yang hampir dapet kelempar, ada yang masih berusaha dengan 30 handphone sama teman-temannya, macam-macam perjuangannya. Tapi emang Army itu gokil terbaik sih. Ada satu teman Randy kemarin yang sempat diajak ngobrol juga di Pro 2 soal tiket BTS ini. Kalau ternyata dia beli tiket di Singapura, tapi ya udah Indonesia tetap ikut nge-war gitu. Dan beli tiket di Singapura itu maksudnya nggak ngelihat kategorinya apa, yang penting dapat gitu. Dan pas dia lihat pertama yang habis itu adalah kategori VIP, baru dia dapat rada lupa antara yang reguler atau ketiga gitu, pokoknya yang di bawahnya VIP lah, karena emang itu tiket yang tersisa buat dia teman Pro 2. Dan kurang lebih juga untuk yang tiket Indonesia sama ya, VIP duluan yang habis baru di bawah-bawahnya tuh yang bisa dibeli tersisa. Ya Randy bisa pahami juga sih sesuka apa orang sama BTS dan sepenting apa untuk datang ke konsernya BTS. Karena kan katanya comeback, terus juga ini momen yang ditunggu-tunggu dengan lagu-lagu yang fresh dari BTS juga. Sebuah kesempatan yang tidak boleh ditunda-tunda, pokoknya harus diperjuangkan. Respect sih sama orang-orang yang sampai ngajak teman-temannya buat ikut ngeluar gitu kan, terus minta tolong ke sana sini buat ya gitu dibookingin dan lain sebagainya. Sebuah perjuangan yang patut untuk diacungi lagu BTS yang satu ini.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Jip.

0: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lagi di jalan, terus untuk pengen cerita-cerita, boleh teman Pro 2, langsung aja WhatsAppin ke 0812-6020-9696 ya. Kita malam ini pengen ketemuan dulu sama Bang Fahri nih, yang udah ngirimin voice note dari tadi, gercep banget. Kita dengerin yuk.
1: Hai, yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, A.A. Randy Aditya, sama Fahri di Cihampelas, di Jaga Malam, a.k.a. Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa, mau request lagunya Juicy Luisi featuring Mawar Diong yang berjudulnya Tak Di Tanganku atau ga Juicy Luisi yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randy Aditya. Terus Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus A.A. Andre Ardiansyah, Kang Alan Albana, Bung Rana Winata, terus Duyana Putra, terus Tuh Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Armelia Putri, dan semuanya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jaga pola memberikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman-teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada siapa nih? 0812-943 sekian-sekian-sekian. Katanya, Merry Christmas dong Kak Randy, Tensi featuring Jamesy sama Suise yang Magiku Hibi nih yuk. Kuni hat aku, azik. Oke. Abis ini nanti puterin ya. Malam ini juga kita ketemuan sama ada Amelia. Halo, ini kayaknya pertama kali aku kirim WA pas sekarang yang siaran. Hai, salam kenal Amel. Salam kenal ya, aku Amel. Biasanya aku dengerin pas Agaga sama Karaya. Udah lama gak dengerin Pro 2 karena lagi sibuk revisian. Ya ampun, semangat Amel. Wah, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Tuh, ditepokin sama seluruh kru RRI Bandung. Sekarang dengerin karena tiba-tiba kangen radio. BTW mau cerita, aku lagi bungkusin kado untuk temanku yang besok sidang. Keplay lagu Takkan Hilang jadi mellow. Wah, was banget ya. Doakan aku ya, sebentar lagi mau sidang. Mau request lagu dulu deh, Someday dari Raisa featuring Sam Kim. Thank you Kak Randy. Sama-sama Amel, selamat dengerin ya. Semangat ya BTW teman Pro 2 buat kamu yang mungkin lagi revisian, lagi nyusun. Good luck for you. Lelahmu semoga menjadi lilah. Asik. Semangat. Semoga cepat selesai tugasnya dan juga skripsinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya Teman Pro 2. Baru aja selesai tadi pertandingan antara Bogor Hornbills melawan Satria Muda Pertamina Bandung dengan skor akhir 93-82 untuk kemenangan Bogor Hornbill. Waduh, ini akan memberatkan sekali posisi Satria Muda di lanjutan semifinal IBL Teman Pro 2. Karena dengan hasil ini skornya jadi 2-1 untuk keunggulan Bogor Hornbill. Dan masih ada satu game lagi yang akan dimainkan nanti hari Jumat, masih lawan Bogor. Kalau misalnya Satria Muda menang, berarti skornya 2-2. Itu berarti hari Minggu akan kembali main di Bandung. Tapi kalau kalah, ya udah, game over. Bogor yang akan ke final melawan antara Dewa United ataupun Pelita Jaya Basketball Teman Pro 2. Aduh. Raripuhnya Teman Pro 2, tapi gak apa-apa, masih ada kesempatan. Satu game lagi harus dimenangin kalau kita mau juara, dan juara lagi, melaju ke final maksudnya. Karena kalau hari Jumatnya menang, itu berarti skornya 2-2, dan otomatis ada satu game lagi yang harus dimainkan, dan di Bandung. Yuk, semangat, bisa yuk melaju ke final di Bandung. Bisa.

semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Jaga malam, barengan sama Randi. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi, Randi bakalan bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama Ada Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pendengar setia RRI Bandung, Jawa Barat, hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan dan dalam setiap aktivitas. Ambil beliput, apa Lestari, ampun. Gak minta banyak lagu, katanya cuma pengen satu aja untuk menemani malam yang tenang ini. Judulnya Melawan Restu dari Mahal ini. Semoga lagu ini dapat menjadi penghibur hati dan menemani para pendengar yang masih setia bersama RRI Bandung. Terima kasih untuk pendengar RRI Bandung yang selalu hadir menemani masyarakat dengan informasi dan hiburan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Lestari udah WhatsApp. Malam ini juga ada Dimas. Kalau Dimas katanya pengen request aja lagunya Clear Rosencrantz yang Frankenstein. Oke, kita masukin dulu ke playlist ya. Spesial buat kamu yang udah request di aplikasi RRI Digital, ada dari user 371 sekian. Katanya pengen diputerin lagunya Elsa featuring Aan Story yang Trauma. Oke, langsung rundown diputerin ya. Buat kamu juga teman Pro 2, kamu bisa request di aplikasi RRI Digital, tinggal langsung install aja. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya. Kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas. Wah, pokoknya lengkap banget teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama ada Franda nih. Franda katanya lagi nugas nonstop buat beresin deadline. Semoga bisa beres sebelum jam 8 besok, karena harus dikumpul walaupun lewat email dan besok gak harus ke kampus sih. Jadi kayaknya begadang nih sampai selesai. Respect. Pertanyaannya, ini deadline-nya emang maksudnya kamu baru dapat tugasnya kemarin-kemarin sehingga waktu ngerjainnya mepet, atau kamu emang suka nunda-nunda? Kalau alasannya yang kedua, syukurin. Gak ada yang canda. Lagian mahasiswa gitu sih ya, ini zaman kuliah juga gitu sama. Semakin mendekati deadline, adrenalin semakin adaan gitu untuk ide, ya kan, untuk mood. Jadi makin hamin satu itu makin tertantang kita untuk di challenge dengan waktu ya. Yakin banget ternyata teman Pro 2 mahasiswa tuh kebanyakan kayak gitu. Sebenarnya bisa kamu kerjain dari hamin 5 mungkin atau hamin 7 ya, karena tugasnya juga udah ada dari lama, tapi memilih untuk ya udahlah ntar lagi, ya udahlah ntar lagi, ya udahlah ntar lagi, ya udah ntar lagi. Semangat ya buat kalian yang nugas teman Pro 2. Malam ini juga kita ketemuan sama Ulfa. Ulfa katanya pengen request lagunya Asma Liberasi Sugi Bornean. Jam-jam rawan nih Kak Randy, mudah-mudahan bisa di play ya untuk mood booster. Oh, dengerin intro yang satu ini. Spesial buat kamu yang lagi nugas. Chill dulu bentar, seruput dulu kopinya atau tehnya. Dengerin Teteh Fani Sugi. Yang dengan suara peraknya sanggup membawa kamu untuk chill sebentar dari tugas yang kamu jalanin. Asma Liberasi.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

Semua produknya, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita juga. Dan mudah-mudahan Randy bisa nemenin malamnya kamu dimanapun. Lagi di jalan, semoga bisa jadi lebih fresh sampai nyampe rumah. Yang lagi di kosan atau di rumah, nugas, kerja, lembur, semoga bisa segera selesai pekerjaannya biar kamu bisa istirahat. Dan buat kamu yang udah siap untuk istirahat, sok tidur teman Pro 2 ya. Karena di hari Rabu mungkin perjalanan masih sedikit panjang menuju weekend. Masih ada Kamis, Jumat, 2 hari lagi. Jadi kamu butuh energi lebih dan istirahat yang cukup untuk balik lagi ke aktivitas normal besok.

Selamat pagi teman Pradue, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe, selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Produe. Barengan sama Rangga Hadiansyah teman Produe sampai di jam 10 siang nanti. Tapi Rangga bakal balik lagi nanti di jam 6. Karena di jam 5 sampai jam 6 ini kita bakalan gabung dulu ke Just More Music spesial buat kamu. Sampai jumpa di jam 6 pagi nanti.

Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintah-Nya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga, sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran,
berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berisik banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
4: Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketemuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, aktor The Lord of the Rings dikabarkan bakal menghadiri perayaan ulang tahun ke-12 film tersebut di Sao Paulo, Brazil pada 3-6 Desember 2026 dalam sebuah acara kultur pop. Diberitakan dari The Hollywood Reporter di hari Senin kemarin waktu setempat, pemeran utama karakter Frodo Baggins ini dalam waralaba film tersebut, yakni Elijah Wood, diumumkan menjadi tamu pertama yang akan datang dan menyapa penggemar di acara bertema Fellowship Forever tersebut. Film yang dirilis di bioskop pada 19 Desember 2001 itu diramaikan juga oleh Ian McKellen, Liv Tyler, dan juga Viggo Mortensen, Sean Astin, Kate Blanchett, dan juga Orlando Bloom.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, grup idola ternama BTS akan merilis sebuah lagu berjudul Come Over pada saat perayaan ulang tahun ke-13 bertajuk Festa 2026. Agensi mengumumkan lagu itu sebenarnya sudah dirilis pertama kali pada bulan April sebagai lagu kejutan di edisi deluxe vinyl dari album terbaru BTS yang Arirang. Namun perilisannya secara daring akan dilakukan dalam Festa 2026 pada 12 Juni pukul 1 waktu Korea Selatan.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir teman Pro 2, Timnas Indonesia berhasil naik 4 strip ke peringkat 118 ranking FIFA terbaru berkat keberhasilan mengalahkan Oman dengan skor 3-0 dan Mozambik dengan skor 1-0 dalam rangkaian FIFA Matchday di bulan ini. Dikutip dari live ranking dalam laman resminya FIFA di hari Rabu kemarin, Indonesia menghuni peringkat 118 dunia dengan perolehan poin 115.1157.14 poin, bertambah 12.25 poin berkat kemenangan yang mereka raih dari laga lawan Oman dan juga Mozambik. Saat melawan Oman, tim nasional yang saat itu berada di peringkat 79 dunia, Indonesia mendapatkan tambahan 6 poin lebih. Lalu saat menghadapi Mozambik yang kala itu berada di peringkat 101 dunia, tim Garuda mendapatkan 5 poin lebih.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Perdua, halo, selamat pagi. Sepada, selamat pagi teman Perdua. Ya ampun, lagi heboh ya belakangan ini teman Perdua sosial media. Ya benar, maksud gua tuh lagi ngomongin sosial media, ini gua ngomongin yang lain-lain. Sorry nih, jangan sampai kegocek lo ya. Pokoknya tetap tenang teman Perdua dalam kondisi apapun. Ucap gua kepada diri gua sendiri. Seharian kemarin. Nah, mana dikasih libur lagi gua ya. Untung gua kemarin ada kegiatan kuriak rumah. Apa sih kuriak itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya bukan bersih-bersih ya, inilah sedang merenovasi ki. Nah, merenovasikan. Jadi agak terinian sedikit ya, teranuan gitu. Soalnya agak-agak, aduh gemes ya ini teman Perdua. Tapi tolong teman Perdua ini, saya minta banget nih, apalagi udah pada bangun pagi, semangat pagi. Tolong kurangi cemasnya teman Perdua. Kalau kayak, wah gak lu parah, bukan gitu. Gue tuh hanya ingin teman Perdua tuh happy, tetap tenang, tetap kalem. Insya Allah, Allah selalu berada dalam naungan kita juga, selalu menaungi kita, selalu bersama Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah, bismillah. Semangat pokoknya buat sama teman Perdua, para pejuang rupiah. Bismillah, semangat, bismillah. Ingat, hidup di dunia ini sementara ya. Sementara ya, jangan disombongkan kawan-kawan. Gue gak kuat pengen cepet-cepet siaran nanti kemarin libur teman Perdua, karena banyak yang perlu dibicarakan gitu loh. Tapi yang pasti nanti kita ngomongin yang penting-penting aja kali ya gitu. Yang gak penting juga boleh sih, biasanya juga saya gak penting ngomongin. Cuman agak dikemas lebih penting dikit gitu. Pokoknya pagi hari ini tanggal bakal nemenin sampai di jam 10 pagi nanti teman Perdua. So buat kamu yang baru bangun, hai, selamat bangun, kucek-kucek mata dulu, lihat ada berita apa lagi hari ini. Alhamdulillah malam hari ini gak ada kejutan ya. Kejutannya kemarin malam ya. Emang boleh sih mengejutkan itu. Semangat teman Perdua buat menjalani harinya kamu, ditemenin sama Perdua Bandung. Di sepada ada Rangga Hadiansyah.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Selamat pagi teman Pro 2. Welcome to Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini teman Pro 2, kayaknya kalau ngobrol-ngobrol anaknya langsung kita kasih yang berat aja kali ya. Biar memulai hari dengan kekesalan gitu teman Pro 2. Enggak, jangan. Kita harus dibawa enjoy, dibawa santai aja teman Pro 2. Apapun kondisinya yang ada, kita bismillah ikhtiarin teman Pro 2. Semangat, pokoknya kita harus saling menyemangati di momen-momen yang lagi agak lumayan dar-dar-dor begini mah. Paling bener tuh, udah paling oke tuh saling support teman Pro 2 menurut aku. Jangan saling menyatukan sesama kawan, apalagi kawan ya, ini kawan ya, ini dalam artian teman ya. Semangat teman Pro 2 ya, kita harus kuat walaupun rupiah kita lemah. gue ngomong bener, karena ya emang kenyataan begitu. Soalnya gini teman Pro 2, ini ada berita yang cukup menarik ya menurut aku. Ramai beberapa turis, salah satu turisnya dari negara tetangga yang borong produk sembako di Indonesia ketika nilai rupiah lagi remah teman Pro 2, lagi lemah ya maksud orang ya. Waduh, ini jujur sekarang kita lihat nih harga ringgit itu kalau saya terakhir ngecek tuh 4.500 teman Pro 2. Sedangkan di awal tahun lalu rangga tuh waktu itu masih di 4.000-an nih kayaknya, belum sampai 4.500. Lumayan juga ya, wah, apa 3.800 gitu, gue lupa teman Pro 2 ya. Apa 4.000-an pokoknya, lumayan juga kan naik 500. Dan kalau ngomong soal ini, banyak turis yang borong sembako. Itu sebenarnya ya gak kaget. Tapi gue kadang suka ada di POV kayak gimana. Jadi mereka contoh orang-orang luar yang datang ke Indonesia, terus kayak liburan ke Bali itu kayak berbulan-bulan, terus ngeliat orang tuh kayak waktu aku ke, waktu di Jakarta akhir tahun lalu tuh ketemu sama orang Rusia gitu. Dia tuh, kita tuh ngobrol, dan dia bilang dia udah hampir sebulan di Indonesia, dan dia mencoba semua beberapa daerah katanya. Waduh. Tapi itu when ya, kita bisa seperti itu, amin teman Pro 2. Tapi ya memang kalau dilihat dari berita yang lagi ramai tadi, memang ramai beberapa turis lagi borong-borong produk Indonesia karena nilai rupiahnya lagi turun, di mereka jadi kuat gitu. Contoh teman Pro 2, kalau di sana bawa 1.000 ringgit itu 4.000 kali 4.500, mungkin 4 juta setengah ya teman Pro 2. Waduh. Bawa 1.000 ringgit main aja ke sini ya, ke Indonesia, 4 juta setengah. Lu mau jajan apa? Lu mau beli seblak? Lu bisa buka but seblak di Malaysia begitu. Tapi ya ini sebenarnya gue ngerti ya teman-teman, ini poin plus apa minus sih sebenarnya? Kalau plusnya ya, ya kita jadi banyak daya belinya, orang banyak gitu. Tapi minusnya ya sedikit. Gitu. Banyak orang yang ngebanding-bandingin juga soal hal ini teman Pro 2, katanya karena iya kalau di sana kan oh ininya apa namanya tuh harga UMR-nya tinggi gini gitu. Ya ampun. Iya sih, itu benar lagi juga. Aduh, ampun. Soal benar mereka memang benar teman Pro. Kalau soal salah mereka memang benar juga lagi. Alah, ada aja ya. Tapi teman Pro 2, di momen-momen kayak gini, kalau versi Rangga pribadi aja ini, memang kita harus bisa saling support sesama warga gitu ya. Definisi kemarin yang hashtag warga jaga warga tuh, memang kita harus bersatu sama warga teman Pro 2, dimana memang ini salah satu cara yang paling oke banget biar kita tetap saling support mental juga, kesehatan juga, saling beli UMKM. Banyak produk-produk UMKM yang bisa kita beli deh sepertinya teman Pro 2 untuk di momen seperti ini. Mungkin contoh kalau biasa beli barang aku mana ke mall atau apa gitu, bisa beli ada di contoh beli sapu nih, sapu ke toko besar atau apa gitu. Nah, coba biasa yang jual sapu yang dikeliling atau yang jual sapu di pinggir jalan, kita bisa support juga. Itu menurut aku jadi salah satu cara saling pribadi untuk saling membantu teman Pro 2. Karena memang menurut orang dalam kondisi-kondisi seperti ini tuh, yang kita bisa harapkan tuh adalah memang bergantung pada diri sendiri dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah teman Pro 2. Semangat buat kamu yang lagi mengejar rupiah juga di hari ini teman Pro 2. Jangan dicek-cek terus ya rupiahnya berapa, ya ampun. Nanti malah jadi enggak semangat kerja kalau begitu ceritanya, Pak ya.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia. Bentar lagi teman Pradua. Bukan bentar lagi, hari ini. Ya ampun, hai hai hu he ho ho. Piala Dunia hari ini bakal digelar teman Pradua. Kalau Parsi waktu ini pakai waktu Amerika, Meksiko. Tapi ini benar teman Pradua, hari ini bakal ada Piala Dunia, lebih tepatnya nanti malam, di mana Piala Dunia akan dimulai. Pembukaannya nanti di jam 2 pagi, sebenarnya hari Jumat ya masuknya kalau dari kita. Kalau di sana kan 11 Juni ya masuknya teman Pradua. Di kita udah tanggal 12. Di jam 2 pagi ada pertandingan pembuka, yaitu tuan rumah Meksiko akan bertemu dengan Afrika Selatan. Bakal piramein nih teman Pradua. Pasti banyak beberapa instansi yang gelar nonton bareng, termasuk TVRI selaku official broadcastnya, yang pasti bakal nyediain nonton bareng juga. Cek TVRI di daerahnya kamu teman Pradua. Kalau Bandung berarti di Jawa Barat ya. Nah ini jadwal lengkapnya tuh sebenarnya udah pada beredar di mana-mana teman Pradua. Memang cuman kalau bisa dibilang hype-nya tuh belum terlalu nge-hype banget. Apa karena pertandingannya belum dimulai apa gimana gitu. Terus lagunya tuh menurut saya tuh kayaknya emang sangat banyak ya, 18 lagu jadi agak repot gitu. Tapi ini yang perlu dicek keunikannya teman Pradua, selain pertandingannya di tahun ini tuh jadi lebih banyak, terus klubnya juga memang lebih banyak, atau timnya lebih tepatnya ada 48 timnya teman Pradua yang akan berlaga. Itu luar biasa banget, banyak tim-tim debutan juga. Dan ini yang rangga sorot tuh adalah di pertandingan pertama hari ini, hari ini atau nanti malam, Meksiko lawan Afrika Selatan. Jadi inget ya teman Pradua, ini kalau kita tarik dulu ke Piala Dunia Afrika Selatan 2010, kan kita semua tahu ya, beberapa yang mungkin lahir sebelum 2010, kita tahu kalau lagu Samina Mina ee waka waka ee, itu tuh lagu-lagu yang hype banget. Terus memang Piala Dunia Afrika Selatan tuh cukup memorable menurut aku, kayak semaraknya tuh kerasa banget gitu lah teman Pradua. Nah uniknya dulu tuh pas Afrika Selatan, pertandingan pertamanya tuh tuan rumah Afrika Selatan ketemu Meksiko. Dan sekarang 16 tahun yang akan datang, setelah 2010 itu 2026, Meksiko jadi tuan rumah dan pertandingan pertamanya ketemu sama Afrika Selatan. Keren. Memang itu keajaiban sepak bola teman Pradua. Magicnya sepak bola tuh di situ. Ini kalau mereka dalam bentuk tim nasionalnya, dalam bentuk orang gitu, satu orang pribadi, mungkin mereka udah bikin TikTok harusnya. Honey, you're so familiar, like familiar years ago.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: 96 FM. Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
4: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.

Badal, selamat pagi teman Pro 2. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Lagu dari Pamungkas yang makin didengar berkali-kali itu makin enak gitu teman Pro 2. Versi aku kalau dengerin lagu ini ya, kalau awal oke, pertama kali, kedua kali oke, kesekian kali denger, gila ini lagu enak banget gitu teman Pro 2. Apalagi berapa kali kita harus saling akan saling memaafkan. Ini momen dimana kayak versi aku kalau denger lagu ini tuh chill, terus kita agak muhasabah sedikit, terus reminder lagi hal-hal baik gitu teman Pro 2. Menurut aku juga ini lagu tuh gak cuman soal hubungan antara pasangan ya, tapi bisa jadi ke orang tua juga gitu. Ketika kita di rumah kan kalau ribut atau apapun sama orang tua, tapi pada akhirnya tuh akan saling memaafkan gitu. Dan orang tua tuh adalah orang yang luar biasa menurut aku, jiwa memaafkannya, hatinya sangat besar banget. Salut pokoknya untuk semua orang tua di dunia ini, buat seluruh bapak, seluruh ibu, respect. Kalau ada 100 jempol, saya akan kasih 4 karena saya cuma punya 4 jempol. Ibu mah realistis bener kan? Ya ampun. Tapi ngomongin soal orang tua nih teman Pro 2. Ini jadi ada salah satu kisah haru ya. Jadi baru-baru ini di sosial media rame banget. Ada seorang bapak yang mana dia tuh datang ke sebuah job fair di Jakarta dan dia bawa CV terus keliling teman Pro 2. Dan ketika diwawancara dia ditanya, jawabnya adalah dia nyari kerja buat anaknya yang sakit. Jadi seorang ayah namanya tuh Agustinus, dia datang ke Jakarta Job Fair di Gor Senen di Jakarta Pusat di hari Jumat. Jumat lalu berarti ya, tanggal 5 Juni. Nah, dia tuh datang tuh bukan buat cari kerja buat diri dia teman Pro 2. Jadi dia tuh datang sama istrinya, terus dia datang ke beberapa booth perusahaan buat nanyain. Jadi dia tuh punya anak usianya 27 tahun, dia lulusan sarjana hukum anaknya, tapi udah 2 tahun belum kerja. Dia tuh bilang prihatin ngelihat ketatnya saingan kerja di dunia saat ini gitu, terutama buat anak-anak muda yang emang udah berkali-kali ngelamar tuh tapi kayak belum bisa gitu teman Pro 2. Jujur gua kalau di posin tuh gue sedih banget sih teman Pro 2, jujur. Soal pekerjaan tuh gue ngerasa kayak alhamdulillah masih beruntung bisa kerja, bisa siaran gitu. Karena banyak orang udah banyak mencoba, masih sulit juga, belum ada jalannya gitu, belum rezekinya. Dan kenapa anaknya gak nyari sendiri? Ternyata kebetulan anaknya lagi kurang sehat teman Pro 2. Jadi bapaknya yang mencari sama ibunya. Dan ngelihat kayak gini tuh banyak orang-orang tuh ngerasa jadi wah luar biasa melihat sosok ayahnya di sisi lain. Terus melihat sosok bagaimana, melihat bagaimana kondisi gitu lapangan pekerjaan memang semakin sulit juga. Karena kalau dilihat kan pertumbuhan penduduk di Indonesia tuh semakin banyak juga, yang lulus semakin banyak, pekerjaan-pekerjaannya kan lumayan jadi berebut gitu teman Pro 2. Aku cuma pengen bilang kayak semangat buat kamu teman Pro 2 yang masih mencari pekerjaan, masih mencari jalannya. Bismillah teman Pro 2, insya Allah ada rezekinya, insya Allah ada jalannya. Percayain aja terus, ikhtiar terus juga. Kalau belum ada insya Allah ada, percaya aja, bismillah. Dan kalau menurut aku juga kalau ngomongin soal pekerjaan, kadang ada yang di depan kita tuh, jangan sampai kita ngerasa kayak segala gak mau. Kalau versi aku nih teman produk aku pribadi tuh, mengerjakan apapun yang ada di depan aku kerjain dulu deh, karena aku gak pernah tahu apa gitu di depannya tuh ntar gue bakal bisa kayak gimana gitu tuh, kayak apakah di jalannya tuh gue bisa jadi sesuatu gitu. Contoh gue mencoba gue termasuk orang kayak banyak mencoba pekerjaan gitu teman produk. Contoh di pabrik di mana, dan gue ketika di pabrik gue jalan dulu aja nggak apa-apa gitu, walaupun fee-nya kayak jauh dari kata wajar sih, lebih tepatnya wah jauh banget sih menurut aku. Tapi gue ngerasa kayak nggak apa-apa sih, itu hal yang itu bagian dari proses gitu teman Pro 2. Kok gue jadi kayak sedih gini ya, siaran pagi ini lagunya ini lagi, harusnya gue pakai backsound naik gila kayak. Tapi ini obrolan serius teman Pro 2 pagi-pagi begini, mas suka lagi masih sadar gue nih. Kalau udah siang udah agak lembek ngantuk gitu. Balik lagi teman Pro 2. Jadi ketika ada pekerjaan apapun tuh menurut gue tuh jangan manja gitu loh. Coba dulu aja gitu. Karena ini gak semua orang, banyak orang yang udah nyobain, tapi ada beberapa in case tuh orang yang kayak let's say dia kayak ada kerjaan ini, enggak deh gue gak mau deh, gue pengen kayak gini. Nah jangan pilih-pilih juga gitu. Karena gue mengerjakan, kalau gue harus cerita tuh kayak gue ngerjakan banyak hal teman berdua, yang bahkan kayak lu serius itu bidang lu ngerjain itu. Gue mengerjakan itu teman berdua, cuci piring iya, gue di catering gitu, catering hajatan itu bagian gue tuh teman berdua, beberapa tahun yang lalu lah sebelum siaran di Pro 2. Dan itu begitu, gue tuh adalah sebuah bagian proses juga. Terus buat kamu juga teman Pro 2.